0: kolor warna suara gua.
1: Boleh. Dari tiga personelnya Destiny, shout lo yang mana?
0: Gue. Beyonce dong.
1: Luar biasa. Mbak B. Boleh tahan. Boleh tahan.
0: Gue lebih kayak Bibi ya.
1: Boleh lo tahan di situ, Vi. Boleh lo tahan di situ. Ya Allah, Robi, luar biasa sekali rasanya. Gue mau shout out dulu untuk Kak Umi Setia Ningsih. Jadi kemarin gue bisa ada event bareng sama teman-teman di Wali Kota Jakarta Pusat, Vi. Ada fun walk. Terus Pak Rifin, selamat pagi. Ibu Witri, jadi Wali Kota, dan juga Ibu Wali Kota hadir di sana. Pak Wakil Wali pun juga ada, Pak Seko. Dan juga seluruh ASN dari lingkungan kerja pemerintah, apa namanya, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Vi.
0: Termasuk
1: Umi Setia Ningsih yang ikutan hadir dan menyapa gue langsung bareng sama dua anaknya kemarin.
0: Oh, bahkan sempat foto bareng. Katanya seru banget.
1: Gemes. Lo lihat dong, gue, Vi, gue mau nunjukin
0: apa?
1: Belangnya badan gue.
0: Oh, karena kemarin.
1: Nih, lihat.
0: Wow.
1: Lo lihat belangnya?
0: Wow.
1: Terlihat belangnya?
0: Belang banget.
1: Blang. Luar biasa loh. Panasnya luar biasa. Kemarin kita berada jemur, tapi best banget sih bertemu dengan energi dari teman-teman di Wali Kota Jakarta Pusat. Selamat pagi juga nih, ada salah satu teman kita yang hadir dari Bandung juga, Vi.
0: Iya, ada siapa tuh?
1: Ada Ayu. Selamat pagi, Ayu.
0: Hai, Ayu.
1: Jalanan di Bandung udah mulai padat nih. Mulai ngantar anak ke sekolah sesuai perintah ya, ASN ngantar anak. Kebetulan emang tiap harinya ngantar anak dulu sekolah sebelum ke kantor. Tapi hari ini saya izin gak ngantor untuk treatment ke RSHS sebagai penyintas kanker. Untuk semangat, yuk semangat untuk teman-teman para pejuang kanker. Minta diputerin lagunya Tulus yang Manusia Kuat buat semua pejuang kanker tetap semangat. Kayu semangat.
0: Semangat terus, Kayu.
1: Tapi mungkin lagunya lagu yang lain karena Tulus baru aja kita puter yang tadi Teh Hijau tadi ya. Betul. Tapi doa terbaik untuk Kayu dan juga teman-teman semua yang sekarang ini lagi berjuang untuk melawan kankernya.
0: Iya, betul banget. Selamat pagi juga untuk Paman Muda yang sudah bergabung di TikTok kita, katanya Tangerang Cikarang lancar.
1: Luar biasa. Vi.
0: Kenapa tuh?
1: Ngomongin tentang perjalanan ya. Tadi kan kita juga sempat ngebahas tentang yang namanya orientasi siswa. Masa-masa ospek di masanya. Kadang kan memang ngomongin tentang yang kayak gini-gini. Alhamdulillahnya di sekolah gua tuh ospeknya tuh masih dalam batas wajar. Dimarah-marahin tetap. Diomel-omelin, diteriak-teriakin. Dia bener banget gua diteriakin gitu ya. Gak cuma pada saat MOS, pada saat LDKS pun juga sama. Kebetulan kan gue SMP dan SMA tuh OSIS. Itu tuh ada tuh momen-momen dimana kita naik mobil ke dulu kalau nggak salah gue di Buperta sama satu lagi tuh ada di sini nih dekat kantor pertanian, Kementerian Pertanian. Itu tuh ada di depannya tuh ada tempat buat berkemah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada masanya tuh gue ikutan apa namanya di ospek di situ tuh. Tapi ketika bercerita mengenai ospek, kan ada juga momen-momen di mana akhirnya ospek ini dihilangkan karena udah kebablasan. Dan yang pasti gue rasa nih ketika si momen kebablasan itu untuk orang-orang yang mendapatkan treatment dengan tidak sewajarnya dari senior-seniornya pasti meninggalkan momen trauma.
0: Iya sih. Tapi kalau ngomongin trauma, menurut gue nggak semuanya itu bersifat jadi negatif di badan kita juga sih. Ya, iya negatif, tapi ada yang justru bisa ngebuat kita kayak punya perlindungan ekstra untuk itu. Contohnya tuh jadi kayak misal nih, waktu itu gue trauma banget. Gara-gara gue diomelin sama guru gue gitu. Misalnya gara-gara gue terlambat. Tapi gue jadi punya antisipasi untuk ngetelat lagi besoknya.
1: Iya, betul. Gue paham banget maksud lo ketika ngomongin tentang trauma. In return-nya itu tuh bukan suatu hal yang akhirnya lo makin terpuruk. Tapi lo akhirnya belajar dari situ. Dan gimana caranya untuk menyikapi trauma itu tuh untuk bisa lebih awal lagi mungkin. Sama seperti ada teman gue, Vi. Di masanya itu tuh dia rumahnya tuh kemalingan.
0: Oke.
1: Okay. Amit-amit ya, jangan sampai keulang lagi. Jadi rumahnya kemalingan. Sampai sekarang dia tuh tiba-tiba hadirlah momen-momen di mana kalau misalnya dia nggak secure, dia udah mengunci apapun itu, rumah, kendaraan, dia tuh bisa se-anxious itu. Let's say kayak misalnya gini nih, kita habis gue nebeng sama lo dan lo ada teman gue itu tuh. Kita ke mall. Terus kita langsung balik, langsung masuk kan biasanya kan. Ada momen dimana kayak gue udah ini gak ya, udah ini belum ya. Tapi kita lagi buru-buru, dia gak bisa tuh, udah geter sendiri, dia langsung balik ke mobilnya untuk make sure lagi bahwa si mobilnya udah dikunci.
0: Jadi bisa dibilang teman lu tuh kayak punya habit baru untuk double check sesuatu ya.
1: Yes.
0: Karena punya trauma masa lalu pernah dimalingin.
1: Pernah kemalingan. Gitu.
0: Pernah kemalingan. Mm-hmm. Tapi kalau good friend sendiri ada nggak sih mungkin habit yang muncul gara-gara trauma di masa lalu? Boleh dong diceritain.
1: Menarik nih kalau misalnya kita obrolin ya, udah menjadi pembahasan pagi-pagi ya. Momen dimana lo ada sebuah situasi yang gak ngenakin mungkin pada masanya, tapi akhirnya menghadirkan sebuah habit baru.
0: Yes, betul. Boleh diceritain di @astriofit dan @argumilang. Boleh voice note juga kalau misalnya lebih nyaman bercerita dengan suara 0811-8878-991. Karena nanti juga di jam berikutnya kita bakalan ngobrol-ngobrol di Mood Reset with Hati Plong.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Good Friend bersama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang,
1: yes,
0: ya, yang masih menemani di Good Mood Club. Kita masih lanjut lagi sampai jam 10 nanti.
2: Baru aja muterin lagu Air dan Api dari Naif yang di request tadi sama Reza. Selamat pagi Reza, thank you banget sudah menyapa gue dan juga Ovi di Instagram @danargumilang @astriovi. Kita pun juga udah punya nomor Wawa nih.
0: Iya benar, untuk voice note ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau voice notean sama kita, terus mau ceritain, mungkin ada habit yang akhirnya muncul nih gara-gara trauma di masa lalu, boleh banget diceritain ke kita.
2: Yes, 0811-8878-9991. Berawal dari trauma, tapi justru melahirkan sebuah kebiasaan baru. Gue, Vi, pada masanya, ibaratnya gini, gue sampai sekarang selalu memastikan diri gue menghadirkan aroma yang at least enak lah untuk orang di sekitar gue.
0: Kenapa Danar? Kenapa? Ada trauma apa di masa lalu?
2: Lo pernah berhadapan dengan seseorang yang aroma badannya tuh apek?
0: Pernah banget. Terutama di kayak tempat umum gitu ya.
2: Kondisinya adalah gue lagi naik angkot, Vi, pada masanya. Gue tahu banget ini tuh hadir aromanya tuh dari orang di sebelah gue. Tapi pada masanya gue gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak dan itu masa-masa gue masih sekolah ya. Jadi mulai dari masa sekolah itu gue akhirnya udah kenal sama yang namanya parfum.
0: Oke.
2: Jadi pada masanya ya udah gue tuh inget banget parfum pertama gue itu Benetton Sport warnanya abu-abu.
0: Parfum orang lama banget.
2: Parfum anak lama ya kan ya. Gue bener-bener itu adalah parfum pertama gue adalah Benetton Sport warna abu-abu yang sampai sekarang nggak, gue udah nggak pakai lagi si Benetton Sport itu sih. Jadi kayak maksud gue kayak berawal dari trauma gara-gara kayak aroma orang ini tuh tidak enak sekali rasanya. Jadi gue tuh tidak mau membuat orang lain pun juga merasakan apa yang gue rasain. Jadilah gue tuh memastikan diri gue tuh tidak mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap untuk orang di sekitar gue.
0: Oke, tapi itu jadinya alhamdulillahnya positif ya buat lo juga ya.
2: Iya alhamdulillahnya sih, kayak baunya bau sengit gitu.
0: Suryawan kayak tajam ya di ujung hidung ya.
2: Katanya pasti bau ketinya sengit banget tuh sampai trauma Mas Danar. Asli Mas, pada masanya tuh lo tau kan ada momen dimana lo kayak aduh ini ganggu banget gitu. Maksudnya gue berpikirnya adalah gimana ya, gue tidak mau menjadi orang tersebut yang akhirnya membuat orang lain tuh keganggu sama aroma badannya. Ya udah dari situ mulai kenal sama yang namanya parfum.
0: Oke, tapi ya itu dia yang tadi gue cerita di awal gitu ya. Ada aja mungkin habit baru yang bisa muncul gara-gara trauma lo di masa lalu. Kalau tadi kan gue tentang karena gue suka pernah telat gitu ya, yang menyebabkan tuh kayak itu tuh krusial banget. Terus tiba-tiba ya udah sampai sekarang gue tuh jadi kayak selalu
2: lebih
0: prepare lebih. Jadi kebiasaan baru gue adalah untuk mempersiapkan gimana caranya gue nggak telat.
2: Sebentar, gue pingin nanya, pada saat momen dimana lo telat itu tuh segitunya dimarahinkah sama orang yang lo telat sampai akhirnya lo kayak geter sendiri dan lo tidak mau mengulangi itu atau gimana, Vi?
0: Jadi awalnya itu gara-gara waktu pas masa kuliah sebenarnya, Nan.
2: Okay.
0: Jadi waktu itu ada presentasi barengan sama teman-teman gue yang lain. Jadi sebenarnya efek yang datang ke gue gak cuma dari dosennya, tapi juga dari teman-teman gue. Karena kebetulan si presentasinya itu kita jadi grup, apa ya, lupa.
2: Oh, semester?
0: Udah semester-semester, enggak, yang gue udah jadi anak pagi.
2: Oh oke, oke.
0: Makanya
2: kita
0: macet sebelahan banget dong, anak pagi Danar.
2: Dua setengah jam dari Duren Sawit ke Sudirman Park pada masanya ya, karena pembangunan flyover.
0: Dan BKT dari rumah gue.
2: BKT juga lagi dibangun, dan itu akhirnya bikin lo
0: jadi telat waktu itu. Telatnya tuh lumayan, kayak setengah jaman gitu.
2: Dosennya parah banget tuh berarti sampai ngomelinnya.
0: Iya enggak sih, sebenarnya ngomelinnya sewajarnya aja. Kayak pokoknya gue harus pakai si kertas yang dulu kita telat
2: akademik
0: itu kan.
2: Lo mesti ke akademik dulu.
0: Iya, karena gue gak mungkin gak, kan harusnya gak boleh masuk kan. Tapi gue mohon-mohon karena harus presentasi.
2: Nah, ujian ya?
0: Iya, enggak sih, enggak ujian juga. Tapi maksudnya kayak gue akhirnya
2: coursework gitu.
0: Sinisin lah sama teman-teman gue pada saat itu.
2: Oh gitu. Justru jadi malah situasinya gue itu tuh yang membuat lo tuh kayak oh gak bisa nih. Tapi memang gue ngelihat Ovi sekarang ini nih termasuk orang yang apa ya, yang in time sekali terhadap apapun itu. Bahkan gue sama Ovi sebelumnya pernah kerja nge-MC bareng juga kan, yang kita di Perpustakaan Nasional itu. dari waktu yang memang sudah ditetapkan, Ovi itu bisa datang tuh setengah jam atau bahkan satu jam sebelumnya. Padahal kayak kalau kita sebagai MC itu kan ketika diminta untuk standby, itu adalah waktu yang sebenarnya kayak ada 2 jam sebelum si eventnya mulai. Mm-hmm. Atau 2,5 jam sebelum eventnya mulai. Bahkan Ovi itu bisa way before di apa ya schedule standby udah dirilis gitu.
0: Kalau kata temen gue sekalian bikin tenda Vi. Tanggung.
2: Ada siapa nih yang udah ikutan ngerespon kita pagi hari ini? Oh ya, buat good friend yang baru gabung, ini sebenarnya yang pengen kita tanyain ke teman-teman semua. Ada nggak sih momen dimana ya ini adalah satu kejadian yang nggak ngenakin banget, sampai akhirnya lu punya habit baru terhadap kejadian yang nggak enak itu tuh, good friend?
0: Iya, nanti kaitannya kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Hati Plong. Jadi kalau misalnya lo punya trauma masa lalu yang membuat lo masih kayak aduh kepikiran gitu ya, bisa juga diceritain nanti. Itu dia kenapa Bunga Pramesti kita udah kompak nih. Kita biru-biru, Ovinya juga make up. Katanya ada apa nih, dalam rangka apa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama psikolog yang akan hadir ke studio gitu.
2: Ada Nadia yang ikut bercerita lewat DM Instagram gua, Vi. Katanya pernah diselingkuhin sama mantan yang hobinya bilang lagi sama teman kantor. Tapi ternyata bohong. Sejak saat itu aku jadi punya kebiasaan nyampe rumah langsung ngecek lokasi keluarga lewat aplikasi. Bahkan kalau pacarku sekarang lagi lembur, aku suka nanya, udah sampai mana? Padahal dia gak pernah bikin masalah. Baru sadar ternyata itu bukan karena aku posesif, tapi karena trauma dulu yang belum pernah benar-benar selesai. Sekarang lagi belajar untuk percaya lagi pelan-pelan.
0: Tapi memang sih kalau ngomongin soal percintaan, efeknya panjang.
2: Iya sih, tapi gue pingin nanya deh, lo termasuk yang find my location gak sih ke
0: iya dong,
2: pasangan lo?
0: Iya. Ke pasangan yang udah jadi suami tapi kan?
2: Oh iya, enggak, yang sebelum jadi suami.
0: Oh tidak dong. Ngapain? Kerajinan tangan dan kesenian. No.
2: Buat good friend yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita atau bercerita mengenai kondisi seperti ini, boleh banget. Would love to hear your story. Dari kondisi-kondisi seperti ini bisa di-share ke Instagram gue @danergumilang, @astriovi, atau bisa ke wawanya kita.
0: Betul banget, untuk voice note di 0811-8878-991. Komen-komen juga boleh dong. Komen langsung ya di TikToknya Delta FM.
2: In the meantime, gue punya Kandi nih, Don't Think I'm Not di Delta FM. Sambil kita tunggu respon dari good friend semua ya.

0: worry about it.
1: That was John Legend with Don't You Worry About A Thing. Ini sebenarnya tadi Hans request yang versinya Tori Kelly. Mm-hmm. Itu lebih keriting lagi tuh suaranya, Vi.
2: Ih, benar. Luar biasa. Tapi kita kebetulan punya Tori Cheese Crackers ya.
1: Salah. Bukan dong, mikir lagi gue baru lucu apa. Gak dapat, kesel. Selamat pagi buat Good Friend yang baru saja bergabung. Ada Danar Gumilang, ada Astri Ovi di Good Mood Club. Kita tuh lagi ngangkat satu topik pagi hari ini tentang satu kejadian yang mungkin bisa bikin tuh sesuatu habit baru akhirnya muncul.
2: Iya, yang mungkin berdasarkan trauma awalnya.
1: Kalau tadi gue sempat cerita karena sempat menghirup aroma yang sengit banget nih dari orang di sekitar gue. Dari situ akhirnya punya kebiasaan bahwa pasti selalu ada yang namanya parfum di tas gue.
2: Oh gitu, selalu ada?
1: Selalu ada.
2: Oh jadi kalau gue lupa bawa gue tinggal minta ya?
1: Call me weird, tapi setiap tas gue pasti ada parfum.
2: Oh gitu?
1: Setiap tas gue ada parfum.
2: Wow, segitu traumanya ya.
1: Segitu luar biasanya ketika gue tuh kayak bau sedikit aja, gue keringat sedikit aja juga kayak bau gak sih badan gue, bau gak sih badan gue gitu.
2: Oh gitu.
1: Sampai segitunya Vi. Saking lo sengitnya tuh bau aroma orang yang di sekitar gue. Gue gak bisa tuh kayak sampai akhirnya membuat orang lain tuh keganggu sama aroma badan gue.
2: Nah tapi kalau Good Friend sendiri, ada gak cerita tentang trauma masa lalu yang membuat habit baru juga nih sekarang? Ada Yusuf.
1: Hai Yusuf.
2: Nih Yusuf bilang gini, katanya dia selalu menyisihkan sedikit uang setiap bulannya, berapapun jumlahnya. Karena dulu waktu pas pandemi itu sempat kena PHK dan tabungan tuh bener-bener tipis banget.
1: Aduh kebayang sih.
2: Nah akhirnya dari pengalaman itu bikin aku belajar kalau rasa tenang tuh kadang datang bukan karena aku punya banyak uang, tapi karena kita tahu udah nyiapin sesuatu untuk hal-hal yang gak terduga. Jadi intinya dia jadi membuat tabungan untuk biaya tidak terduga. Asalnya awalnya adalah dari trauma di PHK waktu pas pandemi.
1: Tapi emang iya sih, gue tuh sangat setuju. Ada kan beberapa financial planner yang memang selalu ngingetin bahwa lo tuh harus punya dana darurat.
2: Betul.
1: Karena menurut gue dana darurat itu tuh bener-bener wajib banget. At least ya kalau misalnya lo bisa sih Good Friend ya, gak harus, gak wajib. Tapi gue tuh at least gue punya 12 kali dari gaji gue.
2: Oke.
1: Itu udah menjadi dana darurat gue.
2: Oke.
1: Maksud gue ketika
2: udah kekumpul Nar
1: ya,
2: banyak duit lu ya.
1: Gak, ya Allah alhamin. Bukan Raditya Dika, gue ya sudah bisa sampai dana pensiun ya. Tapi at least gue punya dana darurat. Tapi maksud gue itu tuh penting banget Vi. Karena ngomongin tentang kemarin pas lagi kita pandemi itu tuh gila. Gue ya ada penyesuaian gaji juga kan dari banyak ya sana sini dan segala macam ya. Termasuk di kantor ini pun juga ada penyesuaian pada masanya gitu. Maksud gue ketika lo punya dana darurat, ya lo bisa ngambil dari situ untuk bisa ya tetap bertahan sih.
2: Okay.
1: Anyway, ini ada Dias Raza. Selamat pagi. Mau ikutan sharing story dong. Dulu waktu SMP pernah pingsan saat jadi pemimpin upacara di hari besar nasional. Gara-gara begadang nonton dan skip sarapan. Malu banget rasanya. Semenjak itu gue berusaha untuk gak lebih prepare.
2: Untuk lebih prepare
1: saat menghadapi momen-momen penting di pagi hari.
2: Iya sih, tapi itu memang kalau misalnya momen penting tuh pasti sih kita bakal mikirin ekstra banget, bahkan bisa sampai nggak tidur sebelumnya gitu. Tapi ya tidur tuh penting sih, walaupun sepenting apapun paginya, lu tidur dulu.
1: Gua tuh somehow ya, ini baru banget kemarin kejadian Vi. Gua tuh notice bahwa badan gua tuh ternyata punya alarm.
2: Oh ya?
1: Gue tuh sering banget kayak gitu. Jadi misalnya gini, gue besok pagi ada event. Event gue harus standby let's say jam 5 gitu ya. Jam 5 gue harus standby. Gue harus bangun berarti jam 4. Gue akan set alarm jam 3.30 deh gitu. Gue bisa bangun tuh jam 3.
2: Oh.
1: Saking udah kayak mungkin apa ya, secara alam bawah sadar gue mau bangun jam 3.30. Ya udah badan gue dibangunin jam 3. Mau gue tidur jam berapapun itu. Let's say gue baru bangun tidur jam jam 2, jam 3 gue akan bangun.
2: Wow, abri ya kamu. Keren banget ya.
1: Luar biasa, mohon maaf ini anak lama banget ya. Sekarang namanya udah Tentara Nasional Indonesia, Pi. Bukan abri lagi, Pi.
2: Ya, mohon maaf, Pi.
1: Ada siapa lagi, Pi?
2: Ada Lina.
1: Hai, Lin.
2: katanya dia tuh selalu ngabisin waktu buat ngobrol sama orang tua minimal lewat telepon katanya. Mm-hmm. Soalnya dulu pernah kerja terlalu sibuk sampai beberapa hari nggak sempat telepon ibu. Mm-hmm. Pas akhirnya mau nelpon, beliau keburu masuk rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sih udah sehat lagi. Tapi sejak saat itu aku tuh kayak trauma banget, takut ibu kenapa-kenapa. Jadi harus mastiin nelpon walaupun cuma sebentar.
1: I see. Vi, ini ada teman kita sebenarnya ngomongin
2: trauma masa lalu.
1: Trauma masa lalu. Mm-mm. Ini menarik, hampir mirip sama lo, tapi ini dari orang tuanya justru, Vi.
2: Oh gitu. Siapa?
1: Ada Vina. Kalau tadi ada Lina, ini ada Vina nih, teman kita yang ikutan bercerita. Waktu kecil, orang tuaku tuh sering telat jemput Ovi Danar. Mm-mm. Pernah hampir 2 jam nunggu sendirian di sekolah sampai satpam nemenin aku di sekolah. Mm-mm. Sepele ya, tapi ternyata kebawa sampai sekarang. Aku selalu datang paling awal kalau janjian sama siapapun. Mm-mm. Bahkan kalau meeting jam 9, aku bisa udah di lokasi jam 8.20. Rasanya lebih tenang kalau aku yang nunggu daripada aku yang ditunggu.
2: True.
1: Baru sadar ternyata ini bukan soal disiplin doang, tapi ada rasa takut ditinggal lagi.
2: Tapi iya lagi. Mungkin juga ada lah trauma-trauma masa kecil gue yang kalau dikuak, mungkin juga kayak Vina nih jatuhnya.
1: Ada
2: soal waktu gitu maksudnya. Gila-gila tepat waktu sekarang.
1: Lebih kepada kalau orang-orang on time, lo tuh in time ya. Iya gak sih?
2: Iya. Yeah. Bikin tenda gue bilang sedikit lagi.
1: Sambil boleh bercerita dong, good friend, lewat WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991. Ada gak sih momen-momen pada masanya ya mungkin bisa dibilang trauma, tapi akhirnya shapes you dan punya kebiasaan baru dari situ.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Matraman yang mengarah ke Jalan Pramuka terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tolandara yang mengarah ke Antasari terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asemka yang mengarah ke Mangga 2 terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Blackpink.
1: beda. Udah sampai di mana, good friend? Kita lagi ngajakin lo untuk bercerita mengenai kondisi yang mungkin shapes you up until now untuk bisa ya mungkin menjadi lebih baik ya. Kan karena memang ada yang bilang terbentur, akhirnya terbentuk. Yang mungkin benturan itu yang pernah terjadi dari kita tuh adalah sebuah kondisi yang akhirnya bikin trauma. Sampai akhirnya membentuk kita terhadap satu kebiasaan baru, Vi.
0: Ya, betul banget. Tapi kalau misalnya ada cerita tentang itu, boleh banget diceritain ke kita. Karena nanti juga kita akan ngobrol sama psikolog juga. Jadi kalau misalnya emang beneran ada trauma masa lalu, bisa banget diceritain di sini.
1: Ada yang masuk ke wawanya kita nih, Vi.
0: Iya, ada Putri.
1: Hai.
0: Dia ngomongin soal kebiasaan. Aku punya kebiasaan makan gak habis. Bukan karena ingin menyia-nyiakan makanan, tapi kebiasaan dari kecil. Katanya kalau lagi makan tuh biasanya ibuku itu gak makan. Ngomongnya sih kenyang, padahal niatnya untuk berhemat. Jadi karena kasihan lihat ibuku gak makan, aku tuh jadi kalau makan tuh gak habis gitu. Tujuannya berbagi dengan ibuku, katanya gitu. Doa terbaik untuk semua ibu di luar sana, amin.
1: Ini luar biasa ya, kadang kalau kita ngomongin tentang perjuangan orang tua, ya adalah momen yang akhirnya kita tuh jadi yang menghadirkan sebuah kebiasaan tersendiri ya, Vi ya. Oke, salam hormat untuk ibunya ya Put, sehat selalu. Ini pun juga ada Noni Yuridais.
0: Hai.
1: Kadener Coffee mau ikutan cerita, more like aib sih daripada trauma. Waktu aku SMP, aku tuh biasanya pasti pakai short pants, kayak bicycle pants gitulah. Nah, pas satu hari Senin kan pasti upacara ya, aku tuh lupa pakai short pants. Terus tensi rendahku kambuh, pingsan lah ya. Terus digotong sama satu guru, tapi mungkin cara gendongnya salah. Rok aku jadi menjuntai kemana-mana, dan kelihatanlah tuh yang dia pakai di dalam. Aslinya itu aku kayak jadi trending topic semingguan di sekolah, dipanggil ya warna yang dia pakai pada masanya. Untung anak santuy ini nih, untung aku anaknya santuy parah, tapi sejak itu aku gak pernah lagi lupa pakai namanya short pants.
0: Wah, itu tapi trauma sih pasti, karena kan diomongin satu kelas jadinya, atau bahkan satu sekolah jadinya.
1: Trending topic di sekolah, ya Allah Yuridas. So sorry to hear that. Tapi mudah-mudahan ya memang jadi sebuah pelajaran juga ya. Ada sebuah kebiasaan yang akhirnya tidak pernah dilupa.
0: Ada Bang Ian juga nih.
1: Bang Ian.
0: Bang Ian katanya dulu waktu SD pernah ditinggal ibu karena ibu ada acara di luar kota. Jadi sama ibu itu sebenarnya udah dititipin sama tetangga. Untuk nganter makanan buat saya. Nah, kebetulan tetangga saya tuh sakit. Jadi gak bisa nganter makanan. Seharian tuh dia gak makan, cuma beli jajan aja. Sejak saat itu, saya suka lihat ibu masak. Untuk tahu bumbu dan juga cara masaknya. Sekarang malah jadi suka masak. Gara-gara ditinggal sehari itu ya.
1: Belajarnya otodidak ya, jadi cep.
0: Lagian sih Bang Ian seharian ditinggal langsung es terus.
1: Jajan terus. Ini ada Kevin, teman kita yang ikutan bercerita nih, Vi. Agak lumayan deep sih.
0: Kenapa tuh Kevin?
1: Aku dibesarkan di rumah yang kalau ada masalah semua orang milih diem, Ovi Danar. Gak ada yang ngobrol baik-baik. Akhirnya sampai sekarang setiap ada orang chat, kita ngobrol bentar ya, jantung tuh langsung deg-degan. Bahkan kalau pasangan lagi agak pendiam, aku langsung mikir ada yang salah sama aku. Padahal belum tentu. Trauma masa kecil bikin otakku selalu setiap menghadapi kemungkinan terburuk. Selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan itu jadi kebiasaan yang susah untuk dihilangin.
0: Wah, tapi iya sih. Kalau misalnya masalahnya kayak gitu, pasti bawaannya. Tapi mungkin ya, gue kan anaknya people pleaser. Mungkin itu awalnya gara-gara trauma masa kecil gue, takut ditinggal teman misalnya. Atau gue takut kayak gue gak pernah ditemenin sama siapa gitu. Jadi kayak gue tuh pengen selalu ada buat teman-teman gue, supaya gue teman-teman gue tidak merasakan gue yang waktu kecil misalnya.
1: Tapi ya Vi, kadang-kadang ya kita selalu apa ya, dekat dengan yang namanya coping mechanism. How you cope yourself ketika lo ada dalam posisi seperti itu?
0: Maksudnya?
1: Ya ibaratnya tadi lo kayak takut gak punya teman apa segala macemnya. Apakah akhirnya lo mencoba untuk menjadi penjembatan dalam sebuah hubungan pertemanan antara circle-circle yang lo punya?
0: Iya,
1: atau gimana?
0: Gue iya kayak gitu. Makanya gue kayak temen gue yang satu tuh pasti kenal sama temen gue yang satu lagi.
1: Mainnya
0: bareng terus. Karena dulu kan kalau misalnya di sekolah aja gue dibully. Kan sama si teman gue itu
1: yang si ibu orang tuanya juga lagi
0: Iya, jahatin gue. Jadi gimana dong, semuanya jahat sama gue.
1: Segala, sabar. Jadi lu stop
0: ketika,
1: di situ.
0: Ketika gue deket sama satu orang dan gue ngerasa nyaman dan kayaknya nih teman gue baik gitu, gue akan memperkenalkan juga dia ke teman gue yang lain yang menurut gue baik juga gitu.
1: Ah, I see.
0: Jadi aku ada di circle orang-orang baik mikirnya gitu.
1: Tapi berarti kan akhirnya lo menjadi seseorang yang punya kadar frekuensi yang cukup apa ya, cukup kuat lah untuk tahu mana yang baik buat lo, mana yang menurut lo kayak something fishy with this person. Iya gak sih?
0: Bener, gue jadi bisa baca orang gitu kayak kayaknya kamu gak tulus ya. Go
1: Mama Loren ya anda ya.
0: Orang lama deh tuh Mama Loren deh.
1: Buat good friend yang mungkin mau ikutan bercerita juga, boleh banget nih di WhatsApp-nya kita 0811-8878 atau bisa mampir ke Instagram kita berdua @energumilang dan juga @astriofi. Ditunggu ya.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, PT Kereta Api Indonesia resmi menerapkan teknologi face recognition sebagai standar baru proses boarding di berbagai stasiun mulai Juli 2026 untuk mempercepat antrian dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui inovasi biometrik digital yang aman dan terenkripsi ini, para penumpang saat ini tidak perlu lagi menunjukkan tiket atau kartu identitas manual saat akan masuk ke area keberangkatan. Kita beralih ke berita hiburan, seniman Justin Jignac menjual lebih dari 1.300 paket berisi sampah acak seharga $25 atau sekitar Rp452.000 per paket ke 30 negara. Sampah seperti puntung rokok dan tutup botol tersebut diklaim berasal dari lokasi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di Madison Square Garden. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United resmi membatalkan perekrutan gelandang Atalanta Ederson akibat hasil tes medis yang dinilai kurang memuaskan. Pasca pembatalan tersebut, Setan Merah langsung mengalihkan radar transfer untuk memburu tanda tangan Manu Kone yang tampil bersinar bersama timnas Prancis. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go!
1: Kembali good friend, masih ada Ovi, masih ada Danar di sini, dan di pagi hari ini, di pagi yang sangat syahdu ini,
2: di pagi yang sangat fitri ini, kita kedatangan psikolog yang luar biasa sekali. Ada Mas Diki Sugianto dari Hati Plong. Hai Mas.
3: Halo.
2: Selamat pagi. Ih, luar biasa nih Mas Diki, perjalanannya deket banget dari rumahnya ke sini.
1: Tangerang, wah luar biasa. Makasih sebelumnya ya Mas Diki sudah hadir di sini. Buat good friend yang mungkin baru bergabung, masih bingung nih, ini kenapa nih Ovi kok sama Danar tiba-tiba kedatangan bintang tamu spesial? Karena kita lagi ada di Mood Reset with Hati Plong, di mana di sini kita punya tim dari Hati Plong, sudah ada Mas Diki yang nantinya akan menjadi teman ngobrol kita, ngomongin soal, kan dari tadi kita udah ngobrol nih sebenarnya sama good friend soal trauma masa lalu yang bahkan bisa membuat buat habit baik juga gitu ya untuk sekarang-sekarang ini.
2: Iya,
1: nah,
2: iya.
1: Tapi kalau misalnya ada trauma-trauma lainnya yang mau diceritain, boleh kali ya di sini ya.
2: Sebenarnya ini ada banyak banget nih Mas Diki, dari tadi kita ngobrolin tentang trauma yang sebelumnya pernah terjadi sampai akhirnya tuh menghadirkan sebuah habit baru. Karena kan kadang ya yang namanya situasi itu kan agak sedikit apa ya, shapes us lah ke hal yang bisa jadi mungkin baik atau justru malah jadi, justru malah kayak kenapa jadi gak baik ya. Karena tadi ada teman kita yang ikutan cerita dari masa kecil, karena dalam ekonomi yang tidak baik-baik saja, ibu itu tuh kayak selalu memberikan makanannya untuk anak-anaknya. Dia rela untuk tidak, apa namanya, tidak makan, sampai akhirnya dia selalu menyisakan makanan dari kecil bahkan sampai sekarang. Karena dia ngerasa bahwa kayak ibu tuh butuh makan juga, jadi dia menyisakan makanan yang bahkan sampai sekarang tuh kayak ibaratnya ya akhirnya selalu jadi tersisa gitu. Kalau misal dari Mas Diki sendiri tuh ngelihatnya ini nih sebagai kayak gimana sih Mas?
3: Oke, ini sebenarnya menarik banget ya kalau misalnya kita itu tuh bisa mengamati ada perilaku-perilaku yang kayak gini. Benar bahwa kalau misalnya kita punya trauma, seringkali itu tidak hanya menghasilkan kayaknya ngeri banget gitu kalau kita bahas trauma, tapi memang ada juga yang model-model trauma itu tuh menjadikan suatu habit yang sebenarnya tuh positif gitu. Misalnya adalah tadi, sebenarnya kita tuh mau caring sama ibu kita, jadi kita mau untuk menyisihkan makanan, tapi sayangnya itu mungkin nggak sesuai atau kemudian tidak adaptif dengan kondisi saat ini. Kadang-kadang trauma juga bisa juga menghasilkan sesuatu yang positif yang lain. Misalnya orangnya jadi sangat hardworking, jadi sangat-sangat disiplin, jadi sangat-sangat tepat waktu gitu. Tetapi kadang-kadang tepat waktunya, perfeksionismenya ini, itu akhirnya mulai membakar dirinya dia sendiri, kan juga bisa ya, kalau misalnya karena trauma gitu. Jadi memang trauma itu tuh bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang di saat ini itu kadang-kadang mungkin jadinya itu tuh bisa membantu di satu situasi, tapi di situasi yang lain justru enggak gitu.
2: Iya. Tadi Ovi pun juga cerita sebenarnya Mas, ada sebuah trauma yang akhirnya
1: shapes her. Iya, aku tuh pernah terlambat gitu masuk ke kelas yang harusnya presentasi pada saat kuliah. Tapi sejak saat itu aku jadinya kayak super apa ya, memanfaatkan waktu. Kalau bisa tuh bahkan sebelum mulai acara gitu ya, aku tuh udah datang berjam-jam sebelumnya gitu. Capek tapi ini sebenarnya.
2: Bahkan teman-teman tadi bilang kayak, lu bangun tenda dimendingan di situ tuh.
1: Tapi Mas Diki, aku penasaran deh, aku mau nanya. Sebenarnya seseorang tuh bisa tahu enggak sih itu trauma apa enggak? Karena aku mikirnya selama ini kayak, ah itu mah bukan trauma, itu cuma pengalaman yang membuat aku jadi punya apa ya, satu kebiasaan baru aja gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau satu hal itu tuh udah masuk ke dalam kategori trauma?
3: Oh, that's a good question gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai dampak dari trauma, kita bisa lihat dari dua hal nih gitu.
2: Dua hal, okay.
3: Yang pertama adalah kalau misalnya dia itu tuh bisa mengganggu hidup kita. Ini yang kita seringkali sebut sebagai gangguan trauma. Misalnya adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD gitu. Itu kan yang cukup sering ya untuk kita lihat gitu. Tetapi yang satu lagi itu tuh ada gangguan trauma yang kadang-kadang itu kita bahkan gak sadar bahwa kita punya. Misalnya adalah kayak tadi, itu seolah-olah menjadi habit dan menjadi personality gitu. Tapi sebenarnya itu adalah respon dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu gitu. Jadi kalau ditanyain, emang kita bisa sadar kita itu trauma gitu, kita perlu lihat apakah respon kita itu akan selalu seperti itu gitu ya. Jadi kayak kriterianya biasanya kalau saya bagi itu ada dua gitu. Yang pertama itu adalah kita kita selalu menggunakan satu cara tertentu dan kemudian menggunakannya secara berlebihan. Contoh adalah di semua situasi kita itu jadinya selalu pengennya itu berangkat awal banget, itu kan lama-lama ya capek gitu. Tapi kalau misalnya itu sesekali ya that's fine gitu. Mungkin kriterianya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu udah berlebihan atau kita hanya menggunakan satu cara itu saja, maka itu bisa jadi kita sebut dengan, oh jangan-jangan nih kita bisa tahu ada sesuatu di masa lalu nih. Kalau sadar mending, tapi kadang-kadang gak sadar orang kan.
1: Jadi kita sebagai pribadi juga sebenarnya kalau ngelihat orang lain ada yang kayak gitu, kita bisa kasih notifikasi ke dia gitu ya. Kayak Nar, kayaknya ini udah gak bener deh Nar, ayo ke psikolog, ayo ke hati plong.
2: Tapi kan memang sebenarnya kalau ngomongin tentang habit, gesture dan segala macamnya itu kan juga bisa kelihatan langsung kan Mas. Maksudnya secara apa ya, secara gesture pun kayak ngegigit kuku. Itu kan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang kadang-kadang tuh ini sebenarnya bisa dihilangin gak sih Mas kayak gitu? Atau mungkin prosesnya apakah selama itu untuk menghilangkan habit ini? Misalnya kayak tadi nih, menyisakan makanan. Gua tahu sebenarnya menyisakan makanan ini tidak baik sebenarnya. Dimulainya tuh harus dari mana dulu sih?
3: That's a good question. Karena tadi juga kenapa sih kita penting untuk notifikasi teman kita gitu kan ya. Justru pertama kali step dari segala bentuk pemulihan adalah dari kita kesadaran. Kita sadar bahwa sebenarnya suatu perilaku ini kadang-kadang udah mulai nih bikin kita jadinya kok ganggu ya dalam hidup. Jadi mulai dari kesadaran dulu, baru nanti kita perlahan-lahan akan bangun habit yang baru. Sehingga ketika kita merespon satu situasi, kita tidak hanya harus menggunakan satu cara saja, tapi bisa juga dari berbagai macam cara gitu.
2: Baik. Menarik.
1: Kita juga mau ngajak good friend kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget. Dan kebetulan di sini sudah hadir juga ada Marcella. Susah, Marcella aja lah ya. Selamat pagi, salam dari Ton Dano, Sulawesi Utara.
2: Halo.
1: Terus juga ada Ma Edon. Ma Edon tahan tahan diri ya.
2: Tahan kegatelannya Ma Edon ya. Tolong ya, tolong ya.
1: Pagi ganteng katanya, tahan dulu ya. Kalau misalnya ada mau cerita-cerita tentang trauma masa lalu yang kayaknya belum hilang, pengen di healing hari ini bersama Mas Diki, boleh banget ya. Silakan boleh di komen-komen di TikTok kita atau boleh voice note juga kalau misalnya kalian lebih nyaman mungkin ya. 0811-8878-991.
0: Bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Let me tell you.

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Terena.

0: Masih bareng sama Hati Plong, ada Mas Diki di sini nih, good friend. Kita lagi ngebahas tentang trauma kan sebenarnya sebelumnya, yang akhirnya dari trauma sampai hadir sebuah habit baru. Kalau misalnya tadi Mas Diki kan sempat ngebahas tentang lo harus sadar dulu, harus notice dulu, dan mungkin sampai akhirnya punya temen yang aware terhadap diri kita. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang trauma, prosesnya itu tuh pasti kan akan beda-beda ya Mas Diki. Untuk dalam prosesnya itu, apakah kita butuh orang lain? Pertama, kalau misalnya kita termasuk orang yang introvert, gak begitu banyak orang circle kita yang ibaratnya support system kita, then why? Untuk orang-orang ini yang tidak punya support system untuk bisa keluar dari traumanya mereka.
1: Oh, itu juga pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin mengenai trauma, memang namanya pemulihan kita sebagai manusia itu tidak pernah bisa untuk sendiri gitu. Jadi kita manusia sebagai makhluk sosial selalu butuh orang lain memang. Nah pertanyaannya kalau misalnya kita introvert terus gimana gitu ya. Berarti yang bisa kita lakukan itu adalah kenapa ada psikolog sebenarnya, supaya jadinya ada teman lain yang bisa membantu, yang kemudian bisa untuk apa ya namanya ya, mungkin ngasih pendapat yang berbeda atau perspektif yang berbeda gitu. Setelah itu nanti kami juga akan menghubungkan dengan orang-orang yang memang bisa untuk mendukungnya gitu. Jadi membentuk

0: support system. Karena kan kita sebenarnya berrelasi butuh skill gitu nggak sih?
1: Betul.
2: Iya sih, benar.
0: Jadi kita akan apa namanya ajarin skillnya juga. Selain juga kita akan mengajarkan strategi coping yang tepat gitu untuk tadi merespon traumanya gitu.
1: Oke, okay, tapi
2: iya bener sih, kayak yang tepat tuh kayak gimana strateginya, gimana
1: yang harus dilakuin gitu.
2: Kita harus perang melawan trauma ini, bro.
1: Tapi itu kadang orang kan gak selain gak ngeh gitu ya kalau dia punya trauma, ya yang tadi dibilang takut gitu ya untuk menceritakan. Karena kan kalau orang Indonesia tuh berkaitannya sama apa? Aib. Takut aibnya didengar orang. Tenang, kalau ngobrol sama psikolog, psikolog itu adalah orang ahli yang dia punya ini ya, kayak
2: ada letter of consent juga kan di situ.
1: Iya bener, dan gak akan menceritakan ke siapapun juga. Jadi gak usah takut gitu ya. Tapi ini udah ada yang bergabung nih beberapa di sini. Ada Ma Edon yang jadinya punya kebiasaan katanya titilin kuku kaki kelingking sampai berdarah kering gitu, dari iseng sampai jadi kebiasaan. Itu termasuk sesuatu yang berkaitan dengan psikologis kita nggak sih?
0: Betul, kalau misalnya kita suka apa namanya kayak titilin kuku gitu, itu sebenarnya adalah cara coping kalau misalnya kita lagi ngerasa sesuatu. Seringkali misalnya kalau kita itu lagi ngerasa cemas, contoh, makanya terus kemudian kita akhirnya apa namanya suka ngopekin gitu ya kuku, dan akhirnya jadi berdarah gitu. Nah ini bagus banget sebenarnya kalau misalnya apa namanya good friend udah punya kayak gini nih gitu ya, udah sadar ada kayak gitu gitu, berarti kita perlu juga untuk belajar bahwa sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu, mulai menyadari sebenarnya perasaan-perasaan kita yang biasa direspon sama kita ngitilin kuku gitu.
1: Oke, nah ini ada Nova juga nih, ini menarik juga nih pertanyaannya. Trauma yang ganggu produktivitas, gimana ya caranya biar bisa kembali semangat, termotivasi, dan juga jadi curious lagi?
0: Wah ya nih buat Kanova, pasti sebenarnya apa yang dialami itu tuh sangat mengganggu gitu ya, sampai kayaknya udah sampai ganggu produktivitas. Terus kalau misalnya kita tanya gimana gitu ya, sekali lagi nih Kanova, kalau misalnya sudah ada kesadaran yang baik, berarti kita juga perlu untuk mengembangkan strategi coping yang tepat juga. Gitu. Mulai dari pengelolaan emosinya seperti apa misalnya, terus kemudian juga seringkali yang jadinya itu tuh kontraproduktif adalah seolah-olah kalau misalnya kita punya luka kita harus menghindari gitu kan ya.
2: Ini sebenarnya ada satu cerita yang menurut gue ya cukup relate buat orang-orang, bahkan kita-kita yang ibaratnya dididik sama orang tua yang VOC.
1: Apa tuh?
2: Ini ada cerita dari teman kita. Kayaknya oke, namanya Jaya. Waktu kecil saya tuh sering dimarahin mama saya yang selalu bilang, "Biar mama mati, cepat mati aja." Kadang-kadang ada kayak gitu ya. "Biar mama cepat mati aja," dan segala macamnya. Ternyata hal itu terbawa. Saya pun memarahi putri saya yang kala itu SMP dengan kata seperti itu. "Biar papa cepat mati aja." Pagi hari waktu antar anak ke sekolah, siangnya saya dipanggil ke sekolah. Rupanya anak saya nangis di kelas dan dibawa ke ruang BK. Kata gurunya dia takut sekali papanya mati. Sejak itu saya gak pernah mengucapkan kata itu lagi.
1: Oh, karena ternyata respon orang dengan kata yang sama aja itu beda ya. Kalau tadi Jaya mungkin ketika responnya ngedengerin dulu ibunya ngomong kayak gitu, jadinya kayak, oke, aku harus lebih baik supaya ibuku bangga misalnya gitu. Tapi ternyata anaknya Jaya justru sangat trauma gitu dengan kata-kata itu. Jadi ternyata bisa beda ya tanggapan orang lain ya, padahal dengan kata-kata yang sama ya.
0: Betul, itu menariknya manusia, bahwa kita di dalam satu situasi yang sama respon kita bisa beda gitu kan.
2: Iya sih, tapi kalau misalnya kayak gini nih, ketika anaknya sampai akhirnya kayak punya, ibaratnya pasti kan ada trauma ya, yang ibaratnya kita tuh adalah manusia yang menangkap energi dan juga menjadi residu dari apa yang sudah ada gitu. Kita sebagai orang tuh harus ngapain sih, Mas?
0: Nah, itu kita udah bagus banget karena seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya Kak Jaya ini sudah bagus untuk menyadari bahwa dia terluka dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Okay. Karena kesadaran ini penting. Kalau kita sadar bahwa kita terluka, itu jadi kita bisa ngobatin. Ibaratnya adalah kalau kita habis jatuh dari sepeda. Kalau misalnya orang yang mengalami trauma itu biasanya adalah, okay, itu luka nih, tapi kita tutupin aja deh, aku gak mau lihat. Gitu. Dan itu akhirnya jadi komplikasi, jadi coping mekanisme yang tidak sehat di masa dewasa seringkali.
2: Okay.
0: Maka proses pemulihannya adalah buka, terus habis itu kita lihat lukanya dan kita bisa bersihin dari situ. Kalau misalnya kita sudah sadar, kita biasanya punya jeda. Jadi kita nggak langsung merespon situasi itu dengan satu cara yang biasa kita lakukan. Kalau misalnya anak berulah, kita nggak harus mengulangi luka yang disebabkan oleh ibu kita. Tapi kita bisa berjeda dan kita bisa memilih cara yang lain untuk merespon lukanya. Gitu sih sebenarnya.
2: I see. Iya, menarik.
1: Terdengarnya simpel tapi nggak simpel ternyata ya.
2: Kadang kita sebagai manusia yang ibaratnya sudah mendapatkan paparan dari banyak hal dan segala macam, ketika itu dilakukan kembali akhirnya jadi kayak, aduh ternyata gue salah yang ngelakuin ini. Ini banyak sekali sebenarnya cerita dari teman-teman kita nih. Mungkin nanti kita coba bacain satu dulu kali ya. Nih ada satu teman kita. Ini panjang sekali ceritanya, tapi mungkin ini adalah momen di mana dia mencoba untuk membuat hatinya plong bareng sama hati plong pagi hari ini kan. Ada teman kita namanya Septi. Jadi Septi bercerita nih Mas Diki. Aku punya keluarga toksik. Mau dibilang kita keluarga utuh, tapi di dalam rumah gak rukun. Ada aja permasalahannya yang membuat aku trauma mendalam sampai saat ini. Dari zaman aku kelas 1 SD sampai aku lulus kuliah, keluarga toksik itu masih saja terbayang di benakku. Sampai sekarang tuh gak enak banget rasanya. Dari ekonomi, tidak kecocokan mood kedua orang tua yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi kita sebagai anak-anak yang menjadi beban pikiran dan juga sampai detik ini. Aku belajar untuk mencari pasangan, bukan sekedar mencari pasangan, tapi mencari kecocokan dan benar-benar dewasa dalam hal dan bukan material. Tapi kesiapan dan mental yang cukup dalam permasalahan. Dan tidak menjadi bahan permasalahan yang akan diungkit terus-menerus. Dan sampai saat ini aku belum pernah terpikirkan untuk menikah atau mencari pasangan karena takut tidak bahagia dan lain sebagainya yang belum sanggup aku jalanin. Aku memilih untuk menyiapkan diri lebih matang untuk diriku sendiri.
1: Oh, tapi banyak loh yang aku temuin, teman-temanku juga yang kayak gak mau menikah karena dulunya broken home misalnya gitu. Nah itu sepengaruh itukah dan gimana caranya bisa
2: mempercayai akhirnya, diri sendiri punya, untuk kayak
1: punya
2: gitu,
1: kepercayaan teman. Gitu untuk punya komitmen di kedepannya.
0: Nah itu berarti kan sebenarnya ini ya, apa satu hal yang harus kita apresiasi dulu adalah bahwa kita sadar bahwa apa yang hal yang melukai kita gitu. Kayak tadi sebenarnya si Kasepti udah bercerita bahwa dia tuh terluka dengan hal itu gitu kan ya. Dan memang luka yang di masa lalu itu dampaknya gede banget dalam hidup kita. Karena kita adalah manusia yang belajar gitu. Jadi kita belajar dari luka-luka kita biasanya gitu. Nah dengan kemudian kita itu menyadari bahwa kita sedang terluka atau respon kita gak tepat, dari situlah justru adalah titik dimana kita itu bisa memilih gitu. Apakah kita akan tetap merespon sesuai dengan luka kita atau kita mau belajar hal yang baru untuk ngubah habit kita. Jadi sebenarnya itu sih, as again gitu, ini simple to say, tapi tentu saja pas waktu dilakukan akan sangat panjang gitu.
2: Tapi ya, Mas Diki, aku pengen nanya deh, kalau kayak gini nih, apakah kita harus ngebuka buku dan harus nulis kayak, ternyata luka gue tuh adalah ini, kayak journaling gitu kah? Atau sebenarnya kayak baik kita duduk, meditasi, memikirkan sesuatu itu bisa menjadi sebuah, apa ya, sebuah coping mechanism tersendiri, Mas?
0: Untuk beberapa orang, kalau misalnya meditasi itu bisa membantu, tapi meditasi nggak buat semua orang, terutama kalau dia punya trauma intens gitu. Karena biasanya akan jadi muter-muter, dan ada memori-memori yang belum siap dia temui, terus kemudian dia nemuin gitu, dan itu akan menyakitkan gitu. Journaling bisa membantu untuk beberapa orang yang dia itu butuh mengeksternalisasi namanya, lukanya. Jadi lukanya itu ditulis, jadi kan kita bisa melihat bahwa, oh ini luka saya, bukan lagi luka saya sama dengan saya. Itu dua hal yang berbeda gitu.
2: Luka saya sama dengan saya, gimana Mas?
0: Jadi kalau luka saya sama dengan saya itu berarti adalah saya sama dengan luka. Aku adalah luka.
1: Oh, sedangkan beda ya.
0: Gitu. Padahal kan sebenarnya kita maunya adalah saya mengalami luka ini. Gitu.
2: Pengen langsung memupuk orang kayak saya sama dengan luka. Allah.
1: Oh, peluk.
2: Pasti ada juga orang yang kayak gitu kan Mas, kayak ada yang, apa yang gue lakuin tuh salah, apa yang gue lakuin tuh adalah negatif. Selalu ada pikiran-pikiran negatif seperti itu. Dan ketika kita juga udah menyadari bahwa, kenapa ya gue negatif mulu, apakah memang itu sudah saatnya kita harus bertemu dengan profesional, atau kita bisa nih mencoba untuk memulai suatu hal yang kayak dari diri sendiri untuk mengobati itu.
0: Nah ini kebetulan nih, karena kita ketemu gitu ya, bukan berarti itu aku di sini mau apa namanya ngajak semuanya harus ke psikolog gitu. Tentu saja ada P3K-nya sendiri gitu. Jadi kita bisa untuk melakukan P3K-nya sendiri gitu. Salah satunya memang tadi dengan journaling itu bisa membantu gitu kan ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, browsing-browsing gitu ya, cobalah satu konsep yang disebut dengan self-compassion atau welas diri.
2: Welas asih terhadap diri sendiri.
0: Betul,
2: ya.
0: Gitu. Untuk kita bisa sadar dan terbuka dengan luka kita, tapi kali ini luka kita itu kita respon dengan kebaikan hati, daripada kita sibuk untuk mengkritik.
1: Nah,
0: kalau teman kita ngadepin apa namanya ngadepin luka yang sama kan kita nggak mungkin akan ah kamu bodoh bla bla bla gitu kan. Kita pasti akan lebih lembut untuk merespon teman kita. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita melakukan itu kepada diri kita sendiri kan.
2: Self compassion tuh bukan artinya lu mempity atau apa sih bahasanya kayak
0: mengasihani diri
2: sendiri, tapi justru malah ingin membuat untuk lo mengeluarkan self esteem lo, lo bisa untuk bisa lebih percaya diri lagi ke depannya tanpa harus memikirkan bahwa gue kurang, gue tidak pintar, gue tidak baik, gue dan segala macamnya, ya gak sih mas?
0: Betul.
2: Makin seru nih obrolannya
1: nih.
2: Jadi buat good friend yang mungkin mau ngobrol-ngobrol, mau bertanya, ini kebetulan juga ada banyak teman-teman kita yang bertanya, kayak misalnya menjadi orang yang gak enakan, people pleaser, gak mau jadi beban, apakah ini juga trauma atau segala macamnya, boleh banget nih dihadirkan, dibombardirkan, silakan di kolom komentar kita di live TikTok, atau mungkin bisa mampir ke WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991.
1: Kalau mau voice note ya.
2: Yes, karena kita masih bersama dengan Mas Diki Sugianto, seorang psikolog dari Hati Plong.
3: Putri Set bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Okay, so it was...

0: Ayo.
1: Hai. Good friend, balik lagi nih bareng sama kita di sini. Kita masih seseruan dengan Hati Plong, ada Mas Diki juga bareng sama kita.
0: Betul.
1: Gimana kalau ngomongin tentang yang seperti ini nih, bawaannya jadi pingin curhat gitu. Mm-mm. Kan. Mas Diki, ini ada yang masuk ke DM Instagram gue nih. Dia bilang gini nih, aku baru sadar kalau kebiasaan selalu minta pasangan ngabarin setiap beberapa jam. Mm-hmm. Ternyata bukan karena aku posesif. Dulu aku pernah diselingkuhin dan sering dibohongin. Mm-hmm. Jadi sekarang kalau chat belum dibalas aja, pikiranku langsung kemana-mana. Padahal pasangan yang sekarang gak pernah bikin masalah. Aku tuh capek hidup terus curiga. Kalau kita udah sadar kebiasaan ini berasal dari trauma, mm-hmm, apa itu artinya traumanya benar-benar belum selesai?
2: Ya, itu berarti bisa jadi kita masih reaktif terhadap traumanya, bahasanya gitu. Jadi bukan traumanya belum selesai, karena sebenarnya trauma adalah luka yang di masa lalu. Dan masa lalu kan sudah berakhir sesungguhnya.
1: Biarlah masa lalu biasanya ya. Masa lalu, sorry.
2: Dan bukan berarti kita itu tuh sungguh-sungguh kayak apa namanya menganggap enteng trauma seolah-olah itu di masa lalu. Tapi lebih tepatnya adalah trauma itu atau luka di masa lalu sebagai sebuah chapter di dalam buku hidup kita. Yang akan membuat kita itu tuh kayak plotnya itu diaturnya dari situ gitu. Jadi itu juga adalah hal yang penting dalam hidup kita, karena seringkali luka-luka di masa lalu tidak hanya menghasilkan sebuah masalah-masalah di masa sekarang, tetapi bisa jadi juga kan menghasilkan sebenarnya sesuatu yang positif yang tadi gitu. Misalnya kita jadi bekerja keras contohnya, atau tadi kita jadi orang yang kemudian perhatian sama pasangan kita, tapi kalau sudah berlebihan dan kemudian jadinya mengganggu, nah itu adalah saatnya kita perlu untuk memprosesnya.
1: Kalau teman kita kayak gini nih, secara sadar apa langkah selanjutnya sih Mas Diki, kalau dari tenaga profesional Mas Diki bisa nyaranin apa ke teman kita?
2: Oh, I see. Berarti kalau misalnya kita tahu nih bahwa ketika kemudian kita udah mulai minta dikabarin sama pasangan kita gitu, itu biasanya ada perasaan tuh dibaliknya. Nah, disapa dulu perasaannya. Biasanya itu adalah perasaan cemas, perasaan takut, perasaan bahwa kita itu tuh terluka dari masa lalu gitu. Itu adalah perasaan-perasaan yang perlu untuk kita notice terlebih dahulu gitu ya. Dan kemudian kita bisa ambil jeda, mau napas dulu boleh, mau kita itu tuh grounding dulu kalau mau juga boleh.
1: Bener-bener gitu. Sih Mas, maksudnya kayak ngambil jeda itu tuh adalah sebuah hal yang gak salah loh, jangan langsung reaktif daripada nanti justru malah jadi pasangan gak kenapa-napa, tapi gara-gara kita justru malah hubungannya jadi berantakan.
0: Bener gitu. Lagi. Ini selamat pagi untuk Bayu Satria, karena dari kecil terbiasa apa-apa sendiri, gue jadi takut minta tolong. Nah itu mungkin juga salah satu trauma tersendiri ya, kayak ngerasa sendiri, ngerasa gak punya siapa-siapa mungkin. Ini ada Chandra juga, kalau kita jadi orang yang gak enakan sama orang dan gak mau jadi beban, itu trauma juga gak sih Mas Diki?
2: I see. Boleh gak kalau misalnya hari ini aku share ada 5 bahasa dari stres? Kalau 5 bahasa cinta kan udah sering ya.
1: 5 love language ini. Bahasa stres apalah apa nih Mas? Apa menarik nih?
2: Menarik gak sih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngerasa stres, terutama stresnya itu besar kayak trauma, kita biasa merespon ada 5 gitu. Yang pertama kita fight, atau kemudian kita berusaha melawan.
1: Okay.
2: Kalau ada stres, kemudian kita jadinya itu tuh lebih kayak marah, atau kemudian kita mau untuk segera problem solving gitu. Yang kedua itu adalah flight, kita itu lari gitu. Okay. Kita gak mau untuk ngadepin hal yang bikin stres gitu kan. Nah yang ketiga itu adalah kalau misalnya kita nge-freeze, kita gak tahu nih mesti ngapain gitu ya. Terus habis itu kita jadi bingung gitu. Tapi sebenarnya kita stres banget di dalamnya. Nah yang keempat itu adalah fawning, atau kita berusaha untuk people pleasing. Jadi seperti katanya Kak Chandra gitu ya. Itu juga adalah salah satu bentuk dari trauma gitu.
1: Okay.
2: Dan yang terakhir adalah flop. Flop itu berarti benar-benar kita itu jatuh banget. Kita benar-benar kayak udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Seringkali salah satu bentuk trauma juga kalau yang kita tahu adalah apa yang kita sebut dengan psikosomatis. Jadi apa yang dirasakan di mental itu tuh termanifestasi dalam fisiknya gitu.
0: That's why ada GERD tuh. Betul. Biasanya mereka kawin tuh di antara mental dan juga lambung.
1: Betul. Kalau tiba-tiba pagi-pagi langsung lambungnya suka bermasalah dan asam lambung datang pagi-pagi tuh karena stres ya biasanya ya.
0: Aku di minggu lalu kumat 2 kali.
1: Lagi banyak sesuatu yang tidak bisa diceritakan ke teman sendiri tuh tidak bisa diceritakan. Makanya kayak dia mencari sesi untuk bertemu dengan psikolog. Bahkan kayak, Bes, gue sekarang gaya Bes ya. Atau melambung nih Bes, kebetulan
0: lagi Bes. Gue udah mau ke IGD nih, gimana nih gitu. Ada lah momennya ya.
1: Tapi ini ada yang menarik nih, gue pengen menyapa Rian.
0: Halo Rian.
1: Beberapa tahun lalu, dia tuh di PHK secara mendadak nih mas. Hmm. Sampai sekarang setiap ada email mendadak dari HR atau diajak meeting tanpa agenda, badan langsung tegang. Ini yang tadi psikosomatis mungkin kali ya. Enggak juga ya. Pikiran langsung negatif, padahal seringkali ternyata cuma urusan biasa. Rasanya tubuhku tuh bereaksi lebih cepat daripada logikaku. Mm-mm. Kondisi seperti ini masih wajar nggak sih? Dan gimana caranya supaya rasa takut itu tuh nggak terus mengendalikan hidup?
2: Nah, itu dia adalah respon freeze.
1: Yang tadi diomongin ya.
2: Yang tadi kita udah ngomong gitu ya. Jadi kan apa namanya, kita jadi langsung ketemu sama triggernya, kita langsung tegang tuh, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah buat kalian boleh banget tuh, kalau misalnya mau kita berjeda dulu gitu ya, ambil napas dulu aja beberapa. Kalau misalnya mau pakai napas dalam boleh. Kalau misalnya tahu ada napas kotak, kita napas kotak aja dulu.
1: Yang napas kotak 4 detik. Terus tahan 4 detik, napas lagi
2: 4 detik, tahan lagi 4 detik gitu. Tujuannya adalah supaya kita ada jeda, otak kita bisa mikir, dan kemudian kita bisa ingetin diri kita, enggak kok ini bukan lagi yang di masa lalu, ini yang adalah masa sekarang, dan ini tuh enggak se-urgent itu kok.
0: Oke. Ini ada pertanyaan dari Mak Edo nih. Kalau buat aku yang kau mendang-mending ke psikolog itu bisa pakai BPJS enggak sih? Maaf ya nanya, katanya Mak Edo. Soalnya kalau ke psikiater tuh ada. Karena temen kan, gue ada yang ke psikiater dapat obat itu semuanya pakai BPJS.
1: Nah, pertanyaannya terlalu ini ya, terlalu obrolan dapur ya.
0: Iya, kalau misalnya kayak gitu sih, kalau psikolog sih kamu coba tanya-tanya deh di hati plong.
1: Nanti coba tanya ke hati plong ya, bisa pakai atau enggak ya. Ini ada lagi yang ikutan bercerita nih.
0: Siapa lagi tuh?
1: Intan.
0: Intan, oke. Okay.
1: Morning, Tan. Selamat pagi Mas Diki, Mas Danar, Mbak Ovi. Orang-orang bilang aku tuh perfeksionis. Padahal sebenarnya aku tuh cuma takut salah. Waktu kecil aku sering dimarahin kalau nilainya jelek atau ngelakuin kesalahan kecil. Jadi sampai sekarang setiap kerjaan harus aku cek berulang kali. Kalau ada sedikit aja yang kurang, aku ngerasa gagal. Gimana cara membedakan mana sifat asli kita dan mana kebiasaan yang ternyata terbentuk karena trauma masa lalu?
2: Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, ternyata dari masa lalu kita pernah ngalamin kejadian gak enak sampai hari itu mempengaruhi kita sekarang gitu ya. Kita bisa mulai menduga bahwa, oh jangan-jangan ini trauma sebenarnya. Karena kalau kepribadian asli kita adalah, kalau emang kita rajin, ya udah kita rajin aja. Kita gak perlu takut kalau misalnya, oh kita disalahin gitu. Karena kita rajin karena kita mau untuk rajin. Contohnya seperti itu gitu. Tapi kesadaran itu baik gitu ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa hal yang serupa, boleh juga loh diinget-inget momen-momen di mana teman-teman itu tuh berhasil. Teman-teman itu tuh mengerjakan sesuatu dengan baik juga gitu.
0: Oke.
1: Iya sih, karena nggak pernah mau salah tuh. Maksudnya takut salah dalam mengerjakan sesuatu itu kan kayak jadi capek buat diri sendiri gitu ya. Maksudnya manusia itu tuh tempatnya salah juga loh. Gitu.
0: Gak usah takut, takut sama Allah, takut
1: sabar,
0: sama
1: guru BP. Sabar kakak, sabar.
0: Ini ada beberapa yang sudah share traumanya, terima kasih banyak. Siapa tahu bisa mengurangi traumanya. Ada Hendrik, dia bilang katanya trauma LDR sama cewek karena diselingkuhin. Jadinya kalau diajak LDR sama cewek gak pernah mau. Ada Nia juga, saya selalu dibilang anak gagal dibanding-bandingin sama kakak-kakak. Dan akhirnya saya jauhin keluarga saya. Terus ini ada juga yang nanya nih, ada Ricardo. Dia bilang, aku selalu support anak-anak dalam segala hal. Karena waktu aku sekolah serba ketinggalan. Is it good, Mas? Katanya. Gimana tuh? Kalau misalnya ternyata habit barunya dia adalah membuat anak-anak tidak seperti dia di masa kecil. Apakah tetap harus diobati trauma masa lalunya atau gimana?
2: Kalau misalnya kita terlalu mendorong anak untuk kemudian jadinya terlalu bagus, nah kita kan jadinya bisa untuk kehilangan bahwa anak mungkin potensinya beda loh, anak mungkin cara belajarnya beda loh, dan itu malah justru kadang-kadang menimbulkan luka yang baru
0: di anak
2: si
0: nanti.
2: Anaknya gitu, karena dia kan ngerasa dipaksa terus-menerus gitu kan. Maka memang kita juga perlu sadari nih, apakah memang perilaku kita saat ini itu tuh adalah bentuk atau hasil dari masa lalu kita gitu. Nah itu kalau misalnya kita tahu itu dari masa lalu kita, dan kaku banget nih kita, anak pokoknya harus selalu berhasil. Nah itu saatnya mungkin kita juga perlu berefleksi, dan kita perlu memulihkan diri.
1: Sama seperti mungkin kayak ibaratnya anak, let's say Senin sampai Jumat udah sekolah, Sabtu dan Minggu ada les piano, les tenis, les apa gitu. Itu mungkin kayak ya coba untuk refleksi juga bahwa anak butuh bermain.
0: Perlu bersosialisasi dengan teman-temannya misalnya.
1: Iya. Dan pastinya akan kita, ya ibaratnya banyak hal yang harus diperhatikan lagi. Oke, ini apa? Oke, kita mau ada satu lagi nih teman yang ikutan hadir di DM Instagramku nih, Mas Diki.
0: Mm-mm.
1: Waktu sekolah aku sering diejek soal penampilan. Sampai sekarang setiap mau upload foto atau presentasi di depan banyak orang, aku selalu takut akan dihakimi oleh orang-orang di sekitar aku. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kejadian itu udah lama banget ya. Kenapa ya rasanya pengalaman yang menurut orang lain sepele justru masih nempel terus sampai sekarang? Apa memang luka seperti ini bisa bertahan selama bertahun-tahun?
2: Bisa, lukanya sayangnya gitu ya. Kita kalau misalnya pernah terluka, ingat luka itu kadang-kadang subjektif ya gitu. Misalnya ada satu orang itu tuh kena jarum, dia itu mungkin gak berdarah, tapi buat beberapa orang lain bisa berdarah banget gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa bertahan bertahun-tahun, bisa banget gitu.
1: Okay.
2: Dari satu luka bertahan. Nah kalau misalnya ada kesadaran seperti itu gitu ya, itu juga adalah undangan sebenarnya bagi kita untuk beralih memulihkan diri gitu sih.
1: I see. Ini memang sudah harus diperhatikan kembali ya yang namanya wound atau luka masa lalu. Dan memang tadi sempat disampaikan juga sama Mas Diki bahwa gak cuma ada 5 bahasa cinta, tapi ada juga 5 bahasa dalam stres atau
0: dan trauma
1: coping mekanisme kita. Ada 5 F tuh tadi, flight, freeze, ada fight, ada found, sama flop.
2: Betul.
1: Itu dia tuh hal-hal yang mungkin harus diperhatikan kembali.
0: Nih Yulis nih kayaknya nyimak banget nih dari tadi. Artinya mindset berpikir kita yang harus kita benerin. Apapun yang kita hadapi itu pasti bisa kita selesaikan. Mungkin yang beda cara-caranya aja. Juga keluarga yang support bareng-bareng.
1: Iya, tadi support system itu tuh penting untuk bisa hadir di kehidupan kita. Berarti kalau misalnya memang itu orang, misalnya gini, kita adalah orang yang introvert. Harus mencari komunitas berarti ya Mas?
2: Komunitas yang sesuai yang bisa mendukung. Andai kata pun gak komunitas, asal ada 1-2 orang yang bisa dekat di hati kita, itu juga kadang-kadang cukup kok.
0: Oh iya, kadang soalnya kalau orang-orang introvert tuh sebenarnya bukan yang kayak menutup diri dari sosial. Sebenarnya masih ada di sosial, cuman dia gak bisa aja kayak ngebuka omongan baru sama orang baru gitu-gitu kan. Karena suamiku, dia orangnya introvert banget.
1: Tapi
0: dia punya kok teman yang dekat gitu.
1: Gue tuh pernah bertemu dengan orang yang super introvert. Bener-bener introvertnya tuh parah. Kuki tuh masih mau kayak berkenalan sama orang lain. Dia tuh kalau kenalan tuh canggung. Tapi lucunya, dia kalau di sosial media itu bener-bener bisa ekspresif. Bahkan dia bisa menggambar dan juga melukis mukanya dengan sangat luar biasa. Tapi ketika in social, itu orang yang weird banget, orang awkward. Yang kaku banget. Oh, bukan weird, awkward, awkward banget. Dan kaku banget mas. Apakah memang possible orang-orang seperti ini? Possible ada orang di depan mata gue orangnya. Maksudnya gue bertemu dengan orang seperti itu. Kayak gitu emang ya pilihan juga lah ya. Pilihan hidup mereka ya gak sih?
2: Ya, iya juga sih. Dan dia mau untuk bersosialisasi aja harus kita apresiasi kan. Meskipun itu cuma di media sosial gitu.
1: Iya sih, iya sih. Oke, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Tentunya masih di Good Mood Club. Buat teman-teman semua yang mau mampir ke live TikTok kita boleh banget.
0: Boleh
1: karena
0: banget.
1: Sambil muterin lagu, kita juga masih sambil ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Diki di sini. Kita donder Mas Diki dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita semua di sini. We'll be right back right after this one.
3: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Zainul Arifin terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Balai Kota terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hit

0: Masih barengan sama Sri Ovi dan Ergu Milang, masih ada Mas Diki juga di sini dari Hati Plong.
1: Yes. Ini luar biasa sekali ya ngomongin tentang kejiwaan, menceritakan mengenai trauma, sebuah proses yang mungkin pada masanya tidak melulu orang tuh sadar bahwa itu adalah trauma. Mm-mm. Sampai akhirnya karena gara-gara ngobrol ini kayak, jangan-jangan ini trauma gue ya.
0: Iya, jadi mikir nih, kayaknya gue udah lama juga gak ke psikolog nih, langsung pengen berangkat sekarang juga. Atau mungkin bisa online juga kayak, karena di Hati Plong kan juga ada online-nya. Nah, sekarang di luar sana secara by phone terhubung ada siapa nih namanya?
1: Nanda.
0: Halo Nanda, selamat pagi Nanda.
2: Halo Kak.
0: Hai.
1: Nanda, apa kabar Nda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ada cerita apa Nda yang bisa diceritain?
2: Jadi ini sebenarnya agak aneh yang menurut aku ya, tapi jadi setelah bokap aku meninggal, jadi kalau misalnya aku dengar suara ambulan itu, aku tuh kayak ngerasa mual, kayak terus demam, terus badan tuh jadi nggak enak gitu kan. Ini tuh mengganggu banget kan, kayak kita kan nggak tahu juga ambulan tuh lewatnya kapan aja, apalagi kalau jalan gitu.
1: Bener.
2: Ternyata ponakan aku tuh yang masih kecil ternyata sama. Kira-kira ini kenapa ya?
1: Oke.
3: Jadi ini Delta Bandung 94,4 FM 100% lagu enak.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Delta Bandung 94,4 FM
5: 100% lagu enak.
6: Dan ada beberapa orang yang juga mengalami sama seperti Nanda. Jadi Nanda gak sendirian gitu. Banyak orang juga di luar sana mungkin mengalami hal yang serupa gitu. Bukan pengingat kehilangan. Kehilangannya sendiri mungkin kita udah lebih bisa mengikhlaskan gitu ya. Tapi pengingat-pengingatnya masih memicu respon di dalam tubuh kita gitu. So yang pertama kali harus kita pahami juga bahwa itu tuh sebenarnya wajar banget untuk kemudian bisa kita rasakan gitu ya, atau responnya seperti itu. Dan ini juga berarti kita perlu untuk belajar gimana ya caranya kita bisa untuk memproses lukanya gitu.
1: Memproses luka itu tuh yang sepertinya tadi juga bisa disampaikan oleh Mas Diki. By journaling itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk bisa noticing apa aja sih sebenarnya yang menjadi luka kita pada masanya. Tapi Mas, ketika bertemu dengan yang namanya luka, perlukah kita klasifikasikan bahwa levelnya ini kayak Maichi, level 5, level 6, level 10, ataukah justru malah kayak ya udah apa yang ada di depan yang paling awal dulu aja yang kita obatin?
6: Aisyah, itu bisa dua-duanya terjadi. Jadi kita bisa untuk scaling lukanya gitu ya. Kalau misalnya semakin sakit, respon tubuh kita itu akan semakin kuat gitu. Jadi akan semakin terhalang proses pemulihannya biasanya. Maka mulai dari yang pelan-pelan dulu gak apa-apa gitu kan ya. Dan kalau misalnya memang yang sekarang dihadapi itu yang muncul, itu juga bisa sekaligus sama-sama kita hadapi juga. Jadi bisa both ways.
0: Ini obrolan kita seru banget sebenarnya ya, good friend. Kalau misalnya tadi ada yang udah nanya-nanya ataupun mungkin bercerita tak belum sempat terbaca, jangan marah please, jangan dendam, jangan memiliki trauma tersendiri, karena siapa tahu minggu depan bisa gabung lagi.
1: Yes.
6: Iya. Dan ya, kalau misalnya kita terluka, tapi kita bisa untuk selalu tumbuh dari luka kita. Mungkin itu.
0: Wah, kita bisa tumbuh dari luka kita. Jadi kita pupuk bersama-sama, tapi bukan traumanya yang dipupuk ya. Justru kita gimana caranya memiliki habit yang baik, yang asalnya mungkin dari luka yang pernah kita rasain. Itu dia, terima kasih banyak Mas Diki.
7: Terima kasih, thank you for having me.
1: Thank you banget Mas Diki, bertumbuh dengan lebih baik. Sama seperti Hati Plong yang akhirnya membuat kita lebih bertumbuh lagi ke depannya. Luar biasa, ih, happy banget rasanya ngobrol-ngobrol ini ya, Fia.
0: Iya, seru banget, diulang lagi yuk minggu depan.
3: Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.
8: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, hanya 2 hari setelah dirilis, Meta resmi menarik kembali fitur AI terbarunya dari Instagram setelah mendapatkan protes keras terkait privasi data. Langkah ini diambil karena fitur tersebut terbukti bisa menggunakan foto dari akun publik milik siapa saja secara otomatis untuk membuat gambar baru tanpa izin pengguna. Kita beralih ke berita hiburan, Zendaya mengaku sempat terdiam sampai mulutnya membeku akibat cuaca ekstrim saat menjalani hari pertama syuting film The Odyssey di Islandia. Meski sempat merasa sangat malu karena kesulitan mengucapkan dialognya, penampilan sang aktris yang berperan sebagai Dewi Athena tersebut tetap dinilai sempurna oleh sutradara Christopher Nolan. Kita beralih ke berita sepak bola, Jude Bellingham meloloskan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia. Laga tersebut sempat diwarnai protes akibat klaim bola mengenai kawat kamera stadion sebelum gol pertamanya tercipta, namun FIFA membantah tuduhan tersebut lewat bukti sensor digital resmi. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 Majapahit Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Wow, good friend, gak kerasa ya udah jam terakhir ya.
0: Yes, ini kalau ngomongin tentang jam terakhir, tadi pun juga kita habis ngobrol-ngobrol sama psikolog gitu kan ya, tentang trauma. Emang kadang-kadang yang namanya trauma tuh bikin gak happy gitu ya, Vi ya.
1: Iya, mood hilang ya.
0: Gue tuh trauma-trauma kayak saldo menipis tuh trauma gue.
1: Mohon maaf ya, kalau yang itu kayaknya semua orang itu trauma satu dunia.
0: Tapi ya kita berharap mudah-mudahan di awal Juli ini nih makin, ya udah masuk pertengahan juga ya, hampir pertengahan Juli, bisa apa ya, diberkati dengan yang namanya rezeki tidak terputus.
1: Amin.
0: Banyak bahagia gitu. Amin. Lah ya Fi ya.
1: Aduh, banyak bahagia sih lebih penting ya, karena buat apa banyak uang tapi tidak bahagia.
0: Aduh, sabar. Tapi ya kalau menurut gue nih, rasa bahagia dari kita sebagai warga negara atau mungkin dari wilayah-wilayah tertentu, itu ketika lu mendapatkan pemimpin yang memang tahu terhadap situasi dari masyarakat di sekitarnya.
1: Apa yang masyarakatnya butuhin gitu ya.
0: Bahkan gue sempat ngeliat tuh kemarin apa namanya, ada salah satu kayak pemimpin di satu daerah. Dia kan memang punya tempat untuk tunawisma gitu ya Vi ya. Dia memutuskan untuk dalam satu hari dia nginep di situ.
1: Tapi itu gak di Indonesia kan? Sayangnya di luar negeri.
0: Gimana? Tut tut tut tut tut tut.
1: Putus ya.
0: Sinyal hilang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits

0: Masih barengan sama kita good friend Astri Ovi dan Ergu Milang di Good Mood Club.
1: Yes, selamat pagi buat teman-teman semua yang masih di dalam perjalanan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putar bisa jadi teman baik lo mengawali hari Senin ini ya, good friend ya. Hah, tadi lo sempat bilang sempat hilang sinyal kita. Ngomongin tentang salah satu pejabat daerah yang memutuskan dalam sehari di seminggunya itu tuh nginep di bukan pengungsian ya Vi namanya Vi ya?
0: Di shelternya tunawisma yang ada di kotanya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ini tuh ada wali kota Colorado.
1: Gimana Colorado?
0: Colorado.
1: Oh, kolornya Edo.
0: Di Colorado ceritanya gitu ya. Namanya adalah Mike Kaufman,
1: okay.
0: Si wali kotanya. Jadi beliau ini setiap Jumat malam dari akhir Februari 2006 yang lalu,
1: okay.
0: Itu selalu tidur di sebuah kasur lipat di pusat penampungan tunawisma di Aurora yang ada di Colorado. Nah, kenapa si bapak ini mau menghabiskan malam bersama penghuni shelter di sana? Itu tuh yang pasti dia pengen melihat apakah program kerjanya yang sudah dilakukan di kota tersebut itu berjalan dengan baik. Dan gak cuman itu, beliau juga membantu untuk membagikan sarapan besok paginya.
1: Oh,
0: gitu, jadi kayak emang bener-bener gimana ya, kita
1: satu,
0: pilih untuk kerja gitu.
1: Iya, dia bikin satu, apa namanya, satu
0: program kerja.
1: Program
0: gitu.
1: Kerja dijalanin terus pengen tahu nih feedbacknya gimana, berjalan dengan baik atau enggak, makanan gratisnya tuh diselesain atau enggak, tapi bergizi kan makanannya kan?
0: Gizi dong,
1: iya,
0: pasti.
1: Iya.
0: Sarapan pagi kan?
1: Sarapan pagi,
0: iya.
1: Bergizi dan gratis juga di situ ya.
0: Bener sih.
1: Iya. Langsung dilakukan sama bapaknya ini ya.
0: Bener
1: iya,
0: banget.
1: Bener.
0: Tapi gue salut banget sih sama Pak Mike Kaufman. Pak Mike Kaufman.
1: Bro Mike.
0: Kenapa? Sama Mr. Mike ini. Karena menurut gue jarang-jarang ya. Ada orang yang sudah punya jabatan yang tinggi. Hidupnya udah enak. Dia mau loh ikut bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya di bawahnya beliau. Terus juga bisa ikut bersama. Bahkan dia tuh tidur tuh bener-bener kayak penghuni di shelter itu.
1: Meringkuk juga tadi gue sempat lihat fotonya. Dan ini bukanlah salah satu wali kota dengan usia muda loh.
0: Iya, dia 71 tahun loh kalau gak salah.
1: Iya, 70-an sekian. Dan menurut gue ya mudah-mudahan sih yang kayak gini-gini juga bisa dirasain sama kita lah ya. Ada sih memang, cuma memang gak begitu banyak. Dan juga ada juga yang tidak terlihat ya kalau misalnya di kita ya Vi ya. Kayak gitu ya Vi ya.
0: Tapi yang kelihatan ada gak sih?
1: ada lah, ada. Ada di sosial media kita lihat kan.
0: Ada lagu.

0: But you're just a boy.
1: Delta FM Hits Renak Good Friend, balik lagi masih seseruan kita di pagi hari ini menyapa teman-teman semua. Thank you banget loh buat teman-teman yang request. Tadi ada banyak yang masuk ke DM Instagram kita, ada yang pengin dengerin lagunya Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, terus juga ada yang pengin dengerin lagunya Elton John sama Dua Lipa, Cold Heart. Ada ini pagi-pagi pengin banget dengerin lagunya Toni Braxton yang Breathe Again.
2: Oke, okay, sabar, tenang.
1: Tapi ya, Fia, gue somehow berada dalam momen gini nih. Kenapa ya, kalau misalnya lagu-lagu bahasa Inggris secara title ketika didengerin tuh keren, tapi kalau di bahasa Indonesia yang jadinya kok, hah gimana?
2: Aneh ya?
1: Kayak lagu ini gitu kan, Toni Braxton, Breathe Again. Kalau misalnya didengar, keren banget, Breathe Again, bernafas kembali. Kalau misalnya di Indonesiain, anak-anak tongkrong kan bukan itu ya?
2: Apa?
1: Sesek.
2: Kalau misalnya di tongkrongan gue gak sesek.
1: Apa tuh?
2: Engap.
1: Good friend masih mau request, boleh banget ke @dannergumilang, @astriovi. Kita masih seseruan di pagi hari ini. Sekalian mau menyapa orang-orang di sekitar lo juga boleh banget ya, Vi.
2: Boleh banget ya, kita masih buka di @astriovi, @dannergumilang. Boleh juga kirim voice note aja nih ya, di 0811 8878 991. Kita tunggu.

0: save the date karena Panca Saktiran 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City Tangerang. Tahun ini pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Panca Saktiran sudah terverifikasi oleh World Athletics Force Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Panca Saktiran 2026, The Journey to Going Public Begins.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Letjen Suprapto terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Hayam Wuruk terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Ciledug yang mengarah ke Ulu Jami terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trena, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Hai good friend, sudah sampai di manakah? Apakah sudah mulai kerja bahkan? Atau mungkin si macan ternak, banteng ternak tuh biasanya lagi menikmati pagi hari di coffee shop.
0: Nah, iya benar.
1: Sambil abis itu mungkin ada kegiatan lainnya. Kalau moms tuh biasanya ada pilates, ada padel pagi hari,
0: yoga in the morning.
1: Yoga in the morning.
0: Atau mungkin kalau misalnya banteng ternak yang memang bisa dibilang apa namanya?
1: Work from anywhere.
0: Work from anywhere atau stay home dad. Stay home dad gak sih yang bilang itu ya? Kayak gitu-gitu kadang suka memang menghadirkan banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan. Mungkin salah satunya adalah bikin prakarya.
1: Oh iya benar lagi. Anak-anak tuh kalau udah mulai masuk sekolah, kertakesnya ada aja ya.
0: Kertakes katanya. Tapi Nivi, kalau ngomongin tentang prakarya, kadang-kadang memang apa yang kita lakuin itu tuh ketika ditekunin terus-menerus, jadinya tuh menjadi sebuah hal yang kayak, wah ini keren juga nih untuk bisa digelutin. Mungkin salah satunya itu yang dilakuin sama salah satu virtual artis Indonesia. Namanya adalah Yesio. Nama Instagramnya. Jadi Yesio ini adalah orang Indonesia yang memang dipercaya atau didapuk untuk menghadirkan karyanya dia tidak di Indonesia, tapi di Brussels.
1: Wow,
0: di Belgia, Vi.
1: Oh.
0: Tempatnya Tintin pertama kali dihadirkan. Jadi memang ada satu karakter yang dihadirkan oleh dia.
1: Apa itu?
0: Ini adalah karakter inflatable yang besar sekali. Ini nih ada di kanal Brussels in Belgia. Dan ini tuh dia hadirkan dengan judul Daydreamer, yang merupakan karya visual dari satu wanita asal Indonesia. Jadi dari karyanya ini kan biasanya para seniman itu tuh punya apa ya, punya cerita di balik apa yang mereka buat.
1: Betul.
0: Nah,
1: ini ceritanya apa?
0: Yesio ini nih sebenarnya ngajakin orang-orang untuk hit the pause button gitu loh, Vi. Untuk nikmatin suasana sekitar dan ngebiarin imajinasi orang-orang tuh ikut hadir berkeliaran lah di pikirannya. Nah, lewat Instagramnya dia namanya @yesio nih, good friend, kalau misalnya mau mampir silahkan @yessiow. Dia bilang kalau misalnya Daydreamer ini adalah proyek yang udah lama dia impikan juga nih, Vi. Jadi karakter yang sebelumnya hanya ada di buku sketsanya dia, akhirnya berhasil diwujudin jadi inflatable yang ukurannya tuh gak kecil. Bukan labubu yang lo gantung di tas lo, tapi ini gede banget.
1: Bener-bener gede banget sih. Tapi kalau gue lihat gambarnya juga ya, gue tuh seneng tau sebenarnya. Soalnya ini tuh bener-bener menggambarkan momen untuk berhenti sejenak dan mengamati sekitar. Karena kalau lo lihat nih si
0: karyanya ini
1: itu tuh kayak ada cewek pakai kaos santai sama celana santai, pakai sendal juga pula. Sambil kayak dia termangu gitu dengan satu tangannya,
0: bener.
1: Kayak merhatiin sekitar.
0: Iya, diajak buat ngelamun aja gitu kayak ya udah lo kalau misalnya lagi stres apa segala macam ya udah ngelamun aja dulu. Ya memang ini adanya di Belgia ya, nggak tahu apakah instalasi ini nih akan ada di Indonesia juga. Kayak kemarin tuh paus itu kan ada di pelataran Candi Borobudur, karena bisa banget nih kalau misalnya ini dihadirkan di Indonesia. Karena memang menurut gue nih banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang keren-keren, tapi mungkin belum kedengeran di tanah air, tapi justru malah kedengerannya di luar negeri ya, Vi.
1: Benar-benar. Semoga karya-karya mereka bisa ditampilkan juga ya di Indonesia. Jadi yang bangga tuh nggak cuma orang sana bisa lihat, tapi kita juga bisa bangga di sini.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Good friends, sudah ada di penghujung acara nih kita. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah seseruan hari ini. Maafin kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak terputar, ada salah-salah kata juga dari kita, tapi yang pasti we're here to accompany your Monday to Friday dengan keseruan yang mudah-mudahan bisa terdeliver dengan baik ya.
1: Betul banget, dan kita bakalan ketemu lagi besok karena hari Selasa kita masih akan kembali lagi.
0: Yes, friends. Kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu enak pastinya ya.
1: Pastinya dong.
0: Dengan topik-topik seru?
1: Seru dong.
0: Dengan sarapan seru juga?
1: Mungkin. Tergantung aku lagi F apa enggak ya.
0: Baiklah, kita pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Monday.
0: Bye-bye. Bye.

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terena.
1: Delta FM Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
3: Delta FM. Hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
3: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
3: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi, sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
4: Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng RT 02 RW 13 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
5: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
6: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
4: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
7: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
8: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah, sampai sekitar 15 menit.
7: Dalam proses evakuasi, damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
9: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
2: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tuh tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka. Cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
10: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
11: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas keluar dari aset.
10: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
12: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
10: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
4: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
13: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
14: Awalnya ini memang mobil mau menyusul tapi tidak melihat keadaan aman sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
13: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
1: Delta FM, Hits Terenak.

Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham. Yeay.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51.000 anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
2: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri, sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada 22.000 anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19.000-an anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10.000-an lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
2: Ditemukan adanya setelah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, 2 hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah mendapat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
1: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
3: Kota Bandung dan nanti kolaborasi tentu dengan pusat ya, dengan Kementerian Kebudayaan dan Luar Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya ya. Kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
1: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
4: Jika Anda, keluarga, atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
6: Masalah judol juga, hakil ya, lumpuh banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, Bekasi, Bandung juga, artinya banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa, ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di lingkungan ASN.
1: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umu menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
7: Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu, ya juga siapapun juga, tidak menutup, ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satunya. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang. Pokoknya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya. Pokoknya Persib mah biasa kan, suka ada kejutan.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

sehat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham. Yeay.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah berada di level 18.146 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini juga terjadi pada sejumlah mata uang regional yang sama-sama berada di bawah tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita kedua, Good Friend. Penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum menghadirkan program Bread for All, yaitu mesin roti gratis yang beroperasi 24 jam untuk membantu warga yang membutuhkan. Melalui yayasannya, mesin pintar ini memproduksi roti hangat secara gratis dan ditempatkan di berbagai lokasi di Dubai. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Norwegia 2-1 lewat babak tambahan waktu. Sempat tertinggal lebih dulu oleh Norwegia, Inggris bangkit lewat 2 gol Jude Bellingham yang menjadi penentu kemenangan. Hasil ini membawa The Three Lions melaju ke semifinal dan akan menghadapi Argentina. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Jepang lagi ngajak WNI buat pindah kerja di sana, gajinya 55 juta per bulan, gokil.
1: Wow, di sini hampir setahun tuh ya.
0: 55 juta, iya kalau sebulan 5 juta, setahun cuma 60 juta.
1: Iya.
0: Di sana 55 juta per bulan.
1: Masya Allah, itu ayo semua semangat.
0: Dan
1: yang Sikoroh, mau diambil enggak tuh tinggal ke Jepang?
0: Bukan begitu.
1: Oh, sorry.
0: Dan yang lagi dibutuhin itu puluhan ribu tenaga kerja, mulai dari perawat, caregiver. Caregiver nih ngejagain lansia biasanya, yeah, atau ngejagain anak kecil.
1: Itu yang banyak Jepang, Taiwan, Cina.
0: Itu banyak, semua iya, negara ada tuh. Manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, industri jasa. Soalnya ini kan di Jepang lansia lagi banyak banget nih, makanya tenaga kerja kebutuhannya meningkat terus.
1: Betul.
0: Dan tadi gajinya nih ya, lewat program penempatan kerja resmi ini, itu gajinya 25 sampai 55 juta per bulan tergantung jenis pekerjaan, keahlian, pengalaman sama jam kerja.
1: Itu kalau gua tiap tahun bisa kurban tuh gua.
0: Wah, gila tiap tahun lu setengah bulan gaji aja bisa buat
1: beli kurban satu. Iya.
0: Itu dia. Ini jalurnya jalur resmi nih Sobat Delta ya, biar masyarakat bisa kerja lewat jalur yang legal, aman, dan perlindungannya jelas. Jadi gak ada nih lo mesti bayar bla bla bla bla bla bla, toto ditipu, bayar ditipu.
1: Iya, itu yang lewat calo-calo yang gak jelas itu ya.
0: Iya, ada.
1: Udah siap berangkat sini, tonya cuma disekap doang di dalam satu rumah.
0: Betul,
1: gitu
0: kan. Seringan kayak gitu tuh.
1: Mending disekap daripada disekop kan benyol
0: palanya. Aduh, pada dibekep. Ini ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama adalah kemampuan bahasa. Ini harus bisa bahasa Portugis.
1: Aduh,
0: ngapain?
1: Paling nggak bahasa negara yang tersebut. Kalau ya, Jepang, jangan bahasa Tegal, nanti nggak nyambung.
0: Nah, ini ada juga pelatihan juga, sertifikasi sesuai bidang yang dilamar.
1: Ini ada yang gaji gede nih, 75 juta per bulan.
0: Ngapain?
1: Ngajarin ikan berenang.
0: Oh, oke. Okay. Ada juga 90 juta nih.
1: Berapa? Kenapa? Ngapain?
0: Menghibur monyet sampai ketawa-tawa. Gimana caranya?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, di Itali lagi ada tiramisu run. Jadi mereka lari 10 kilo. Itu sambil masak tiramisu.
1: Aduh, gitu. Keren sambil jualan tiramisu. Gimana jualan tiramisu sambil lari?
0: Susah dong. Jadi ada tiramisu run Sobat Delta. Ini lomba lari seperti biasa 10K. Kalau misalnya biasanya habis lari dapat medali, ini finishnya disambut sama tiramisu. Ini digelar di Treviso. Ini emang tempat lahirnya tiramisu waktu itu. Cuman ketika tiramisu itu lahir di Treviso, tidak diketahui ibunya siapa. Itu dia, dan tidak ada akta kelahirannya.
1: Kirain disambut oleh T-Rex.
0: Tiramisu aja.
1: Oh iya, tiramisu.
0: Dan ketika tiramisu ini lahir ya, kan dia enggak ada orang tuanya.
1: Iya.
0: Tidak ada prosesi potong bodong di sini. Potong hari-hari itu juga enggak ada.
1: Berarti dia tiap bulan dapat santunan tuh.
0: Tiramiskin. Aduh. Ini bakal menggelar tiramisu run 10,1 kilo di 11 Oktober. Ini barengan sama kejuaraan tiramisu dunia di Tiramisu World Cup. Jadi para pecinta tiramisu biasanya bakal ngumpul di sini. Ini pecinta tiramisu yang kaya maksudnya. Kalau pecinta tiramisu yang tidak kaya, nggak mungkin dia ngumpul di Itali. Ngapain? Buat bayar token listrik aja puyeng ya. Begitu finish, lo langsung dapet tiramisu sepuasnya.
1: Wah, bayang lo abis lari makan tiramisu apa nggak gumoh lo?
0: Itu dia, itu dia. Tapi kan gak mungkin banyak-banyak juga.
1: Ini daerahku gue juga bikin 10K orek tempe.
0: Di mana tuh kalau perlu, kalau bisa, kalau boleh tahu tuh?
1: Di jalan tanah 100 aja Ciledug. Tapi 100K.
0: Oke. Pengkor ya kalau 100K ya. Ini bukan event olahraga beneran sih sebenarnya, tapi juga pengen gabungin budaya kuliner sama suasana khas kota kecil di Itali. Kan kota kecil, kota-kota kecil di Itali tuh biasanya tidak gede, Bang.
1: Oh, gitu. Gitu. Mungkin dia kurang dikasih asupan gizi yang seimbang.
0: Betul, jadi. Betul. Kalau kita nih seru banget ya, di Indonesia ada rendang run. Ya kan? Soto Betawi run. Ih, seru banget.
1: Tunjang 10K.
0: Tunjang 10K.
1: Jadi yang menang dikasih tunjang udah mateng tapi yang belum dipotong-potong.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Save the date, karena Pancasakti Run 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City, Tangerang. Tahun ini, pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Pancasakti Run sudah terverifikasi oleh World Athletics Course Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi, setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari Rp350 juta plus. Yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Pancasakti Run 2026, the journey to going public begins.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Jadi kan ada hubungan kakak adik nih.
1: Iya.
0: Biasanya kakak adik kan sering berantem.
1: Iya.
0: Katanya kakak-kakak itu ngaku menyesal pernah mukul adiknya waktu kecil. Gue sering lagi berantem sama adik gue, kan cowok semua.
1: Oh.
0: Beda cuma setahun dulu. Gue pernah ya. Ini gue kalau inget juga nyesel lah. Tapi gue juga gak sengaja. Jadi waktu itu main gundu. Adik gue curang.
1: Iya.
0: Gak sengaja. Gue tonjok.
1: Wah.
0: Kena hidungnya. Sampai mimisan bang.
1: Oh.
0: Ya Allah gue nyesel sampai sekarang. Kayak ya Allah kok gue jadi kakak begini banget gitu.
1: Iya. Alhamdulillah lu ada rasa penyesalan. Kalau gue gak mungkin karena adik gue cewek gitu.
0: Oh iya kalau ada cewek jangan ditonjok. Iya. Lu gimana sih? Ini deh nih masa mau sikat juga.
1: Ya, enggak dong, gue lindungin, pokoknya gue lindungin.
0: Betul, semua. Betul. Jadi kan emang sering berantem ya. Sekarang tuh ada riset dari University of Cambridge. Nunjukin sibling bully atau kakak, adik, antar saudara. Itu sering berantem atau mukulin ya. Itu bakal ada masalah kesehatan mental di kemudian hari. Rendah diri, cemas, depresi. Iya. Tapi banyak tahu antara saudara-saudara gitu yang pada berantem.
1: Ada yang akur-akur begitu warisan dibagi berantem.
0: Nah, sering banget ya begitu. Biasanya kan orang-orang dibully di sekolah, tapi kalau misalnya di rumah itu rasanya lebih menyakitkan karena rumah seharusnya tempat paling aman, tempat malah nggak aman untuk dia.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya adu argumen biasalah, iya, di kakak. Tapi kalau sampai fisik intimidasi, iya, mukulin berulang-ulang itu parah gak dan boleh, dampaknya jangan. Waktu dewasa si adeknya ngerasa depresi dan secara emosional dia gak stabil. Iya. Kakaknya juga bakalan merasa kayak gitu karena dia merasa menyesal. Jadi gak enak juga hatinya gitu.
1: Takutnya gini, begitu gede kakaknya nikah duluan punya anak, anaknya diracun.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Mulai dari berita pertama Good Friend, IHSG langsung melonjak 10,36 poin atau tumbuh 0,17% menuju posisi 5.934 pada pembukaan perdagangan hari ini. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 ikut merangkak naik sebesar 0,03 poin atau setara 0,01% menuju level 589,28. Beralih ke berita kedua Good Friend, Jakarta resmi dinobatkan sebagai kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Populasi Jakarta kini mencapai sekitar 41,9 juta jiwa, menggeser Dhaka 36,6 juta di Bangladesh dan Tokyo 33,4 juta di Jepang. Laporan ini juga mencatat bahwa dari 33 mega kota di dunia, 19 diantaranya berada di Asia. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Belgia. Fabian Ruiz sempat membawa unggul sebelum disamakan Charles di babak pertama. Gol penentu kemenangan akhirnya dicetak Michael Merino pada menit ke-88, sekaligus membawa Spanyol menghadapi Prancis di babak semifinal. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Walaupun plank kan kelihatannya simpel ya, nggak banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan, tapi kita menahan berat badan kita. Betul. Biasain semenit. Ternyata kalau rutin tekniknya bener, bisa bikin lebih dari sekedar bikin perut kita kuat gitu. Hmm. Bisa bikin juga nih ngurangin lower back pain alias nyeri punggung. Ada studi di International Journal of Science and Research nemuin kalau plank secara rutin bisa ngebantu ngurangin nyeri punggung bawah. Hmm. Bahkan kualitas hidup para pesertanya juga bisa ikut naik kan, soalnya ya tetap aja itu olahraga gitu ya.
1: Berarti bagus juga buat yang kena-kena apa, menghindari penyakit namanya urat kejepit itu ya.
0: Nah, bisa, bisa. Jadi di penelitian itu pesertanya ngejalanin program, ada 5 variasi plank. Hasilnya tingkat nyeri yang mereka rasain tuh menurun, menurun, menurun. Tapi lu jangan langsung maksain, ini bukan lama-lamaan. Yeah. Yang penting lu bener juga, bener dulu formnya. Beberapa detik gak apa-apa, misalnya 7000 detik. Ah, nah itu gak apa-apa tuh, yang penting formnya dong. Bener. Teknik yang benar lebih penting daripada durasi. Iya, gitu. Yang penting
1: kualitas bukan kuantitas.
0: Betul. Kalau misalnya lo sering sakit punggung, jangan ngandelin plank doang, karena ini bukan solusi tapi bisa mengurangi. Lo tetap jaga postur tubuh lo, jangan kebanyakan duduk, lo gerak terus. Ya, bukan gerak terus ya, maksudnya rutin gerak. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, ya ke dokter lah kalau bisa.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta, ini lagi ngusulin skema tarif langganan, subscribe gitu, 200 ribu per bulan buat naik apa aja. Jadi kalau misalnya nih asumsi pulang pergi 25 hari setiap hari kerja, total biaya reguler tuh bisa 250 ribu. Nah, paket langganan diusulin dapat potongan 20%, jadi cukup bayar 200 ribu aja per bulan. Lo bayar sekali naiknya berkali-kali, tapi kalau yang buat kayak gua nih jarang naik transportasi umum gimana ya?
1: Ya Sabtu Minggu lu balas gitu, jadi dari pagi sampai malam dari busway buka.
0: Oke lanjut aja ya, lanjut aja ya. Ini fokus pengguna harian nih, nyasarnya emang orang-orang yang tiap hari pakai transportasi umum.
1: Iya.
0: Khususnya buat yang kerja sama yang komuter, dan ini bisa neken pengeluaran transportasi.
1: Betul.
0: Tapi setahu gua sekarang aja tuh dengan tarif yang sekarang aja itu kan nomboknya banyak gitu. Apalagi kalau misalnya dibikin kayak gini lebih hemat lagi buat kita si provinsi, nomboknya lebih banyak nggak tuh?
1: Ya,
0: kalau ya sebenarnya bagus,
1: wajar kan bagus. Orang bayar pajak semua, jadi balik lagi ke masyarakat nggak apa-apa.
0: Iya, betul memang. Tapi takutnya ntar goyang nggak tuh keuangan daerah gitu.
1: Insya Allah enggak.
0: Pengennya sih, pengennya adalah bikin orang-orang dari kendaraan pribadi jadi naik transportasi umum.
1: Ya, itu buat mengurai kemacetan.
0: Iya, itu dia. Sama ningkatin loyalitas penumpang. Karena kan kalau lo udah bayar, lo bakal ngerasa, aduh sayang deh, gue udah bayar tapi gak gue pake gitu. Dan ini udah diterapin di banyak kota di dunia. Salah satunya waktu gue ke London, kita bisa bayar terusan. Tapi di situ yang gue bayar tuh harian waktu itu. Terusan ke 10 pon bisa kemana aja.
1: Iya, 10
0: pon padahal
1: mahal.
0: 200 ribu.
1: Iya.
0: Waktu itu, sekarang udah lebih. Padahal kalau misalnya lu bayar satu-satu, mungkin satu hari lebih dari 10 pon karena kan gue turis.
1: Iya,
0: kemana-mana itu,
1: kayak lu ke Dufan gitu, kalau tiket terusan kan lu bisa naik apa aja.
0: Nah,
1: satu jatuhnya mahal.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia. Dan tapi sobat Delta, good friends, gak usah khawatir ya. Ini masih dalam tahap pengusulan, belum diketok. Iya. Itu dia.
1: Kira-kira menurut good friend enakan yang mana nih? Perpakai aja atau yang subscribe gitu.
0: Iya, enakan mana. Tapi sambil kita masih nanya, lu subscribe apa aja sih di handphone lu? Kalau gue tadi Netflix gue, iya. Spotify Premium, iya. YouTube Premium, iya. Terus juga sama ada beberapa aplikasi yang buat mendukung pekerjaan gue.
1: Adobe, apa?
0: Halo Botak katanya.
1: Halo Bang Botak, jangan lupa nyisir katanya.

0: selanjutnya.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Delta FM, hits terenak.

friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits trend. Nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: sama Bang Dini di sini.
1: Iya.
0: Buat yang mau pesen nasi boleh.
1: Gak usah. Gila ya, gue bangga banget. Wonogiri salah satu kota yang sangat gue sering bangga-banggakan.
0: Iya.
1: Wonogiri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia.
0: Betul. Karena kalau ya, makan mie ayam atau bakso ada tulisannya asli Bantar Gebang.
1: Aduh.
0: Asli Wonogiri.
1: Gue pernah ke Wonogiri ya. Di sana tuh ada satu kampung. Isi tuh orang-orang kaya semua. Itu tuh kayak desa gitu. Tapi rumahnya gede-gede banget. Itu kampungnya tukang mie ayam sama tukang bakso. Lo bayangin.
0: Dia mereka usaha di Jakarta terus di kampungnya ternyata
1: gede rumahnya. Ya. Mereka kaya di kampung. Gokil banget. Happy dah. Jadi Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah resmi mendeklarasikan diri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia di Festival Mie Ayam Bakso 2026.
0: Dimana itu?
1: Dan deklarasinya digelar di awal Juli, 3 sampai 4 Juli di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri.
0: Wow.
1: Keren.
0: Pasti orang banyak kan rata-rata tukang bakso sama tukang mie ayam tuh ya.
1: Bodoh. Jadi ternyata 80% pedagangnya itu dari Wonogiri. Faktanya adalah yang ada di seluruh Indonesia, 80% pedagang mie ayam sama bakso itu dari Wonogiri, Bang. Gila gak lo? Dia jadi tulang punggung ekonomi Wonogiri. Dan kemarin baru aja membagikan 5.555 porsi gratis mie ayam bakso buat masyarakat. Gue jadi pengen mie ayam bakso deh. Di sini beli mie ayam di mana sih?
0: Wah, kalau itu gue kurang tahu. Tapi biasanya urusan mie ayam sama bakso gitu
1: Elvito,
0: Mbak Ambar yang tahu tuh.
1: Oh iya, salah.
0: Sorry Mbak Ambar.
1: Aduh, itu dia makanya kena. Kalau deket-deket sini di mana ya? Pengennya sih kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri deklarasi ini bisa memperkuat branding daerah sama narik wisatawan dan bisa ngedorong pariwisata dan juga UMKM. Tapi tadi permasalahannya sekitaran Jaksel, menurut lo mie ayam yang paling enak tuh di mana?
0: Bakso yang di BDN sini tuh, yang menteri siapa?
1: Iya, tapi suka? Kan itu bukan mie ayam bakso, itu bakso doang.
0: Oh iya.
1: Gue pengen yang mie ayam kampung gitu loh.
0: Di Trogong situ ada, tapi gue lupa namanya gitu.
1: Aduh, gue lupa. Eca, tadi aku lihat orang antri panjang banget. Antri di mana, Ca? Kita baca yang di TikTok nih ya. Because maybe Request Utopia ada dan tiada, itu juga enak lagi. Antara ada dan tiada.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah berada di level 18.146 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini juga terjadi pada sejumlah mata uang regional yang sama-sama berada di bawah tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita kedua, Good Friend. Penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum menghadirkan program Bread for All, yaitu mesin roti gratis yang beroperasi 24 jam untuk membantu warga yang membutuhkan. Melalui yayasannya, mesin pintar ini memproduksi roti hangat secara gratis dan ditempatkan di berbagai lokasi di Dubai. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Norwegia 2-1 lewat babak tambahan waktu. Sempat tertinggal lebih dulu oleh Norwegia, Inggris bangkit lewat 2 gol Jude Bellingham yang menjadi penentu kemenangan. Hasil ini membawa The Three Lions melaju ke semifinal dan akan menghadapi Argentina. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: good friend.
1: Gua tonjok muka gua nih.
0: Belum terbiasa gua. Lu kenapa sih ngomel mulu lu? Gua sikut lu. Good friend, good friend. Ada info katanya kasta tertinggi dari pola hidup sehat adalah tidur, iya kan?
1: Betul, tidur
0: makanya, mahal. Makanya gua tuh ya sangat apa tuh? Bisa dibilang tidur tuh personal banget buat gue. Menurut Dr. Boyke, kebiasaan tidur kurang dari 6 jam sehari bisa berdampak pada kesehatan tubuh.
1: Betul.
0: Daya tahan tubuh bisa turun, regenerasi sel kulit bisa keganggu, badan jadi gampang capek, lebih gampang lapar, resiko penyakit lebih meningkat. Karena tidur bukan cuma istirahat, tidur itu perannya penting jagain metabolisme, keseimbangan hormon, kesehatan otak, dan juga proses pemulihan tubuh.
1: Betul.
0: Makanya gua kalau sebelum tidur nih ya, gua tuh cowok ribet kan, gua tuh cowok ribet. Sebelum tidur nih, ritual gua nih ya, yang pertama adalah mandi. Dan setiap malam itu gua mandi yang paling bersih. Mandi sampai keramas, pokoknya mandi gua yang paling bersih tuh malam. Yang kedua, gua kan abis andukan, gua pakai body lotion dulu. Pakai body lotion, udah biar kulitnya nggak kering. Abis itu pakai baju, pakai baju itu baju udah lama yang udah belel, sama boxer.
1: Berpak bengkel gitu kan?
0: Iya semacam itu. Sama boxer. Abis itu udah selesai nih, gua semprot parfum satu kali semprot ke urat nadi gua, seret, kasih ke leher. Udah gitu, kamar gua tuh harus gelap. Kamar gua harus sangat dingin. Minimal walaupun gua tidur sendiri ada bantal 2 guling 2.
1: Ya buat pegangan ya.
0: Satu buat gua peluk, satunya buat gua taruh di punggung gua biar gua berasa dipeluk.
1: Buat cemplakan
0: ya. Sama satu lagi, itu kamar gua harus wangi. Jadi waktu gua dulu ngekos ya, itu kamar gua gelap, wangi, dingin, rapi. Makanya kalau ada yang nginep pasti balik lagi nginep lagi.
1: Iya.
0: Kan
1: iya.
0: Suka ada beberapa teman-teman gua suka nginep tuh situ.
1: Yang cewek-cewek bukan.
0: Mak enggak boleh dong. Yang cewek sebentar-sebentar aja. Jangan boleh. Enggak boleh, Bang. Kosan-kosan nginep-nginep gitu cewek-cewek enggak boleh.
1: Iya, enggak boleh.
0: Makanya gua tuh kalau
1: Ilham enggak boleh, Ilham.
0: Makanya gua tuh kalau mau tidur tuh gua sangat ribet gitu loh. Gua tuh enggak pernah tidur-tidur aja. Ribet, mandi lah, bersih lah, pakai body lotion, pakai parfum, pakai apa, dan harus bersih, semuanya bersih. Lu ada ritual enggak sebelum tidur?
1: Kalau gua biasa aja mandi ya mandi, tapi nggak terlalu yang gimana karena aku takut dingin gitu.
0: Oh gitu.
1: Kan gitu masuk kamar, lu pernah nggak habis mandi belum pakai baju masuk kamar, udah AC udah dingin banget gitu.
0: Jadi iya emang. Gitu. Justru itu paling nikmat itu ya, lu mandi air panas, begitu mandi air panas selesai masuk kamar dingin, wow itu nikmat banget.
1: Ih tapi aku dingin biasa aku langsung kabur ke kolong selimut tuh.
0: Oh iya nggak apa-apa.
1: Besok itu rapi-rapi udah.
0: Malam-malam kedinginan tuh enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak.
1: Iya, enak.
0: Masih ngomongin soal tidur nih ya.
1: Oh, kamu kalau tidur melek apa?
0: Iya.
1: Merem.
0: Gue secantik-cantiknya perempuan ya. Kalau tidurnya melek, ih gue nggak mau. Gua. Walaupun meleknya setengah, gue tetap takut.
1: Melek ngiler lagi.
0: Aduh, serem. Good friends.
1: Iya.
0: Kita lagi nanya dong, ini lo ada nggak sih apa namanya ritual-ritual sebelum tidur lo ngapain aja?
1: Iya tuh ada.
0: Sama lo mau request lagu yang cocok buat nemenin tidur apa boleh tuh? Ada ini nih, Arif, kayak cewek lu bang pakai wangi-wangian enak aja lu. Terus juga gue dibelain langsung nih sama Nova tadi. Laki-laki yang wangi bersih skincarean tuh bagus, merawat diri kan bagian menjaga pemberian Tuhan. Ma'adel Ilham, Ma'adel Arif, dengerin Delta aja sebelum tidur sampai matahari terbit, mantep. Minggu depan mau dikirimin sambal pecel, mantep.
1: Alhamdulillah Ma'adel.
0: Dan Joker, Ma'adel. Normal gak bang, gue sebelum tidur muterin suara hujan plus jangkrik. Gue tuh pernah muterin suara hujan, tapi gue kayak berasa tenggelam gitu loh rasanya kalau muterin suara hujan.
1: Kalau bisa hujannya yang ada badai petirnya gitu kayak Thor berantem sama adeknya tuh,
0: sama Loki.
1: Duar.
0: Serem amat.
1: Ada suara orang kesetrum.
0: Ada beberapa tips nih ya biar gimana caranya kita tuh tidurnya lebih enak, lebih panjang, lebih apa namanya, lebih
1: relax
0: gitu. Cobalah tidur di jam yang sama. Itu harus disiplin. Misalnya tiap malam tidur jam 10, ya udah lu tiap hari tidur jam 10. Lu bangun jam 5, ya bangunnya jam 5 tiap hari. Itu akan membuat tubuh kita merasa sesuai lah setiap ya, hari.
1: Terbiasa.
0: Yang kedua, matiin peralatan elektronik. Tapi AC jangan dimatiin ya. Omel ini gerak kita.
1: AC matiin nyalain penghangat ruangan.
0: Iya. Yang katanya kita harus gelap. Soalnya gelap itu bisa menurunkan produksi hormon melatonin. Kalau ada cahaya maksudnya, kalau gelap bisa meningkatkan produksi hormon melatonin. Ini bikin kita bantuin tidur. Makanya kalau malam orang gak bisa tidur kan minum melatonin. Kalau gak minum magnesium gitu.
1: Iya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini Microsoft baru aja mutusin hubungan kerja PHK 4.800 karyawan. 2,1% dari total tenaga kerja global. Yang paling banyak terdampak adalah Xbox. Ini dilaporin sama TechCrunch. Ada 1.600 karyawan, itu berasal dari divisi Xbox.
1: Games gitu ya?
0: Iya, divisi penjualan juga mengalami kekurangan karyawan.
1: Pengurangan bukan
0: iya. Kekurangan. Tadi gue bilang apa?
1: Kekurangan.
0: Pengurangan.
1: Ini gue gak kebayang ya. Dia biar pesangonnya semuanya dicicil juga.
0: Enggak, kalau dia kayaknya langsung. Perusahaan kaya banget ini.
1: Maaf.
0: Ini bagian dari penyesuaian terhadap perubahan industri teknologi kan berkembangnya cepat banget.
1: Dan
0: ini Chief People Officer-nya Amy Coleman itu bilang, ini posisi yang dihapus gak digantiin sama AI. Emang dihapus posisinya. AI tetap mengubah cara bekerja, iya. Tapi bukan gara-gara AI. Sedangkan dia baru aja ngeluncurin unit bisnis AI namanya Frontier Company.
1: Frontier.
0: Itu, ngembangin solusi AI buat kebutuhan perusahaan, investasi AI-nya 2,5 miliar dolar.
1: Gua malas megang kalkulator untuk ngitung.
0: Aduh, itu kalau dikesin penuh mobil gua yang kecil itu. Tapi banyak juga karyawan masih dipertahanin, ada program namanya reskilling sama upskill. Kesin penuh mobil gua yang kecil itu. Tapi banyak juga karyawan masih dipertahanin, ada program namanya reskilling sama upskilling. Ditempatin ke posisi baru yang masih dibutuhin. Jadi sekarang sih kalau misalnya lu punya pekerjaan nih Sobat Delta, mendingan bersyukur aja.
1: Betul.
0: Selama masih digaji, bos lu gak terrese, udahlah bertahan.
1: Karena banyak orang yang di PHK, banyak juga yang susah dapat kerja.
0: Iya.
1: Banyak yang kerja gajinya sedikit.
0: Betul.
1: Iya kan? Sedih deh.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Mulai dari berita pertama, good friend. IHSG langsung melonjak 10,36 poin atau tumbuh 0,17% menuju posisi 5.934 pada pembukaan perdagangan hari ini. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 ikut merangkak naik sebesar 0,03 poin atau setara 0,01% menuju level 589,28. Beralih ke berita kedua, good friend. Jakarta resmi dinobatkan sebagai kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Populasi Jakarta kini mencapai sekitar 41,9 juta jiwa, menggeser Dhaka 36,6 juta di Bangladesh dan Tokyo 33,4 juta di Jepang. Laporan ini juga mencatat bahwa dari 33 mega kota di dunia, 19 diantaranya berada di Asia. Dan untuk berita terakhir, good friend, Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Belgia. Fabian Ruiz sempat membawa unggul sebelum disamakan Charles di babak pertama. Gol penentu kemenangan akhirnya dicetak Michael Merino pada menit ke-88, sekaligus membawa Spanyol menghadapi Prancis di babak semifinal. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng gue juga dong.
0: Ya lu ngomong aja. Nah gitu. Eh,
1: apa?
0: Ini kan Vito baru lulus S1 ya.
1: Iya. Belum.
0: Udah lulus.
1: Tinggal wisuda berarti.
0: Iya, wisuda. Oh, iya. Kan dianggapnya udah lulus.
1: Oh iya iya.
0: Eh, ada kabar 98% perusahaan sekarang ngutamain skill daripada gelar.
1: Oh. Itu
0: dan IPK berarti, waktu hire karyawan.
1: Ini lebih ke perusahaan Medicure-pedicure ya.
0: Aduh.
1: Lebih ngutamain skill daripada gelar.
0: Aduh, bukan dong. Bukan dong. Jadi sekarang udah ada pergeseran gede sih di proses rekrutmen. Skill sekarang tuh lebih dicari daripada gelar. Bahkan waktu gue masuk ke Prambors aja dulu, gak pernah ditanyain CV lo mana, ijazah. Gak pernah sama sekali. Sampai sekarang gue kerja gak pernah ditanyain CV sama ijazah.
1: Kalau gue dulu di radio itu, awal gue masuk, gue kerja dulu berapa bulan ngerjain proyek-proyek gede. Baru setelah berapa bulan gitu gue ditanya, mana sih virus ini buat itu doang?
0: Iya, buat administrasi aja.
1: Iya, iya gitu.
0: Jadi laporan dari Coursera Micro Credentials Impact Report nunjukin 98% perusahaan di 7 negara sekarang lebih mentingin keterampilan daripada IPK atau nama kampus waktu ngerekrut karyawan entry level. Sekarang tuh emang kayak gitu, yang penting lu bisa ngerjain.
1: Iya, betul.
0: Gitu, walaupun 95% perusahaan sertifikat itu penting gitu kan, tapi tetap aja lebih penting daripada IPK nih skill-skill ini.
1: Iya.
0: Peluang gaji awalnya lebih tinggi loh kalau misalnya lu memang punya micro credential sama keterampilan yang relevan. Misalnya lu ngedit. Daripada lu lulusan broadcast, pasti yang diambil adalah yang jago ngedit aja deh, bodo amat lulusan apaan. Gitu.
1: Iya, udah berpengalaman ya gitu.
0: Di Indonesia pun kayak gitu. Seluruh perusahaan yang disurvei ngaku udah nerapin rekrutmen basisnya keterampilan. 97% pakai secara luas gitu ya buat posisi entry level terutama. Dan senjatanya bukan lagi ijazah, bukan lagi IP, tapi portofolio.
1: Iya, iya. Jadi makanya kalau ada waktu luang tuh, waktu lu masih sekolah atau kuliah, lu sering coba-coba di rumah apa yang fashion lu gitu ya.
0: Passion dong. Passion. Ngapain lu fashion lu, ha?

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham, Gen Z dan milenial sekarang itu rutin olahraga ada 94%. Jadi gaya hidup, apalagi olahraga-olahraga sekarang kan kekinian ya. Mm-hmm. Running tuh sekarang yang paling gede tuh running.
1: Jogging.
0: Tadinya sepeda, sepeda udah turun sekarang.
1: Yeah.
0: Gue beli sepeda 40 juta. Sekarang enggak ada harganya kayaknya, udah sedih gue.
1: Tapi di daerah gue lagi pada modif-modif sepeda lagi tuh, mulai lagi.
0: Ya karena mau 17-an kali.
1: Enggak, benar mereka sering sepeda yang kalau minggu tuh.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Ya sepeda, running, pilates, yoga, padel, tenis. Apalagi ya sekarang ya?
1: Senam kegel.
0: Iya itu juga olahraga sih, cuman bukan usia-usia tertentu ya.
1: Iya.
0: Golf.
1: Oh iya.
0: Sekarang tuh olahraga tuh beragam banget. Ya masih, walaupun banyak yang masih main futsal, bulu tangkis tuh, tapi beragam banget.
1: Tapi kalau bakar lemak banget, golf bisa loh. Jadi begitu lu mukul, lu kejar bolanya gitu.
0: Sebenarnya sih konsepnya nggak gitu ya. Gue nggak tahu main golf di mana. Jadi ada survei dari Populix. Ada 1030 responden. 94% Gen Z sama milenial ngaku olahraga setidaknya sekali dalam 12 tahun. Ngapain lo pakai disurvey?
1: Itu urat lu berkaku.
0: Paling enggak sekali seminggu katanya.
1: Iya betul kayak gua gini.
0: Iya, yang paling banyak tuh digemari adalah lari. Gue tuh malam ini harusnya basket, cuman gue lagi nggak terlalu enak badan gue kan.
1: Iya, jangan.
0: Gue googling, katanya kalau misalnya lagi nggak enak badan, olahraga bisa mati anjir.
1: Takutnya lagi.
0: Gue takut.
1: Lu mau masukin bola ke ring saat itu ya?
0: Nah, makanya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Mangkal bareng Ilham sama gue, Bang Denny, aka Mr. Lesman.
1: Asik.
0: Tadi lagu Memory ya, Spandau Ballet, judulnya
1: Aduh. Sobat Del, takut friends, kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
0: Kayak orang ngejahit ya.
1: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngobongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
0: 20.000 kata ya? Kalau cowok kan 19.750.
1: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau gak ditanya, dia gak jawab. Ya iyalah, kapan gak ditanya jawab?
0: Istri gue gak ngomong kalau lagi tidur.
1: Nah sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
0: Iyalah.
1: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
0: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
1: Iya, tapi kelewat ngobrol
0: humble.
1: Apa?
0: Kelewat humble.
1: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
0: Iya.
1: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Iya. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lagi mana?

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
0: Delta FM.
1: Hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. I know I can't take one more step towards you.

Delta FM hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan usulan penambahan peserta Piala Dunia Putra menjadi 64 tim akan dibahas setelah Piala Dunia 2026. Usulan itu dinilai membuka peluang lebih banyak negara tampil di Piala Dunia meskipun masih memicu pro dan kontra. Kita beralih ke berita hiburan, film terbaru Stephen Chow Kung Fu Soccer akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Pengumuman jadwal rilis tersebut disampaikan oleh distributor untuk menghadirkan film aksi komedi bertema sepak bola itu kepada penonton di Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, legenda sepak bola Portugal Luis Figo menjagokan Prancis untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026 setelah Portugal dipastikan tersingkir dari kompetisi. Figo menilai kedalaman skuad bintang milik Le Blues menjadi modal terkuat untuk bisa melaju sampai ke final. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Halo semuanya. Apa kabar? We're back here in Delta FM. Shout out untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi semuanya. Hari Selasa nih, tanggal 14 Juli 2026. We're back here, Good Mood Club. Menyapa teman-teman semua di pagi hari ini yang mungkin lagi rushing banget karena ngerasa udah aman tadi di rumah, terus kok tiba-tiba di jalan ada aja nih kejadian yang gak diduga-duga. Bukan begitu Astri Ovi? Ovi masih di jalan, good friend, karena tadi dalam perjalanan menuju ke kantor ada mobil mogok ternyata. Tapi hari ini happy karena ada Aka yang akan menemani bubunnya untuk siaran. Pokoknya Aka ketemu Om Danar nanti di studio ya, di tempat kerjanya ibunda tercinta. Ini buat teman-teman semua, pagi hari gimana, ada cerita apa di Selasa pagi ini? Apakah mungkin hari Selasanya juga ada rencana-rencana besar yang akan dihadirkan pagi hari ini atau di hari Selasa ini? Semangat, boleh dong cerita-cerita. Kita hadirkan Sapa Pagi ini buat teman-teman yang mau bercerita mengenai Selasanya. Atau mungkin ada lagu enak yang pingin lo denger di pagi hari ini, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Kasih tau gue, siapa tahu bisa langsung kita mainin untuk nemenin teman-teman di pagi hari ini atau di hari Selasa ini. Karena kita akan seruan sampai jam 10 nanti. Jadi buat teman-teman yang mau sapa pagi, mau menyapa gue lewat Instagram @danargumilang, boleh banget shout out ke gue di Instagram sana, di Instagram gue DM di situ, atau ke WhatsApp-nya kita di 0811-8878-9991. Lo mau kirim voice note juga boleh, lo mau menyapa di situ juga silahkan, pokoknya kita tunggu. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini dari Naif, ini dia Mobil Balap. Jadi buat teman-teman semua, sapa paginya ditunggu ke Instagram gue @danargumilang atau ke WhatsApp-nya kita 0811-8878-991.

0: We're back, good friend.
1: Yo.
0: Good Club hadir bersama dengan Astri Ovi dan Nargu Wilang. Ada mobil mogok tadi pagi.
1: Bukan.
0: Ada suara siapa itu di situ? Coba, nggak apa-apa dong. Ada suara siapa di situ? Coba, Aka, coba bersuara. Coba, halo good friend, gitu dong. Gemes banget. Tadi berteriak terus sekarang no. Kita masih akan seseruan. Ada mogok di mana sih, Vi?
1: Jadi bukan mogok, ternyata setelah gue ngelewatin si kemacetan itu di area ini loh, apa Mampang Tendean situ, Mampang ya?
0: Mampang yang mau ke
1: pokoknya
0: arah.
1: Pokoknya di depannya.
0: Dulu ada hotel di Raja seberangnya.
1: Iya, okay. Dekat-dekat situ. Jadi di dekat depan Jalan Pondok Karya. Kalau misalnya
0: Trans 7 Studio.
1: Enggak, menuju ke Kemang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Menuju ke Bangka, yeah, yeah, yang pecahan itu. Uh-huh. Nah, itu kan ada jembatan penyeberangan. Dihajar dong sama truk yang bawa.
0: Serius?
1: Bawaan berat gitu. Jadi kayak dia bawa eskavator
0: kalau enggak salah tadi. JPO-nya ditabrak.
1: Sampai mau robo.
0: Si JPO-nya?
1: Iya, udah setengah ngelewo gitu.
0: Aduh, ini buat good friend yang mau ngelewatin arah-arah di situ, mungkin bisa dicari alternatif lain tuh.
1: Macet banget, beneran deh.
0: Berarti dua arah dong, Vi.
1: Apa?
0: Arah yang ke mau ke Kemang sama arah yang mau ke Rumah Sakit Medisra.
1: Jadi yang arah ke Kemangnya yang,
0: oh, yang
1: berdampak.
0: Oh, oke. Okay. Yang dari Deraja
1: jujur
0: ke.
1: Jujur agak serem sih.
0: Oke.
1: Karena beneran si JPO-nya yang tiang sebelah kirinya tuh udah lepas gitu dari tiangnya. Astaga. Serem deh. Tapi untungnya masih ke apa ya?
0: Masih ketahan ya.
1: Ketahan sama si truknya.
0: Tapi tetap aja lah itu pagi-pagi yang mungkin tadinya gue bilang udah happy-happy, udah mau rencananya kayak, oh gue udah manis banget nih mau beraktivitas, tapi ketemu macet di pagi hari bawaannya tuh kayak, hanya gimana?
1: Ya good friend, dimanapun lo berada, semoga gak kena macet yang terlalu berlebih ya. Macet wajar-wajar aja lah, semacet-macetnya hari biasa gitu. Tapi kalau misalnya pagi hari ini mau menyapa pagi,
0: Boleh banget
1: tuh.
0: Karena memang ini udah ada beberapa teman-teman yang hadir di DM Instagram gue juga, Vi. Kayak Gabriela Soesefa.
1: Hai Gabriela.
0: Hai, mau dengerin lagunya Dinner Sister yang This Illusion. Okay. Kayaknya belum ada nih di backing songnya kita. Terus juga ada Lala. Hai Lala. Hai, Lala. Lala. Lili Lala.
1: Temennya Po ya.
0: Bukan. Ini tuh kan dia nggak mau bersuara tapi ada suara sayup-sayup di situ. Aka masih belum berani
1: aku,
0: dia
1: aku bilang kalau misalnya aku lagi ngomong kamu nggak ngomong dulu ya. Oh iya,
0: okay. It's okay. Gemes banget sih ada Aka di sini. Mau dengerin lagunya Ariana Grande dan juga Nathan Sykes yang Almost Is Never Enough.
1: Wow, ngantuk nih kita.
0: Iya, jangan pagi-pagi dong, nanti dia di jam 8 atau ya, jam 9 dia bisa kita puterin. Ini pun juga ada Efren Martino.
1: Halo. Selamat pagi Danar Ovi, katanya mau salam buat teman gue Gialdi, teman kantor lama yang juga pendengar setianya Delta FM. Karena sampai Japri di WA setelah request lagu dibacain. Oh, request lagu ada Killer yang Human. Terima kasih Delta, sehat selalu untuk kita semua. Amin. Ada juga nih yang udah bergabung di sini, ada Saiful. Katanya halo semangat pagi Bro Danar. Aku Saiful. Ada Ovi juga loh di sini. Pagi ini berasa banget kacaunya. Udah berangkat pagi-pagi ternyata nemtek ketinggalan di rumah.
0: Ya.
1: Tahu sendiri ya daerah Pamulang macetnya udah full banget. Request lagunya Elo, Pergi Untuk Kembali, lagunya untuk Akyun katanya. Terima kasih, sama-sama.
0: Siap, terima kasih banyak. Ini buat good friend juga yang mau seseruan, silahkan. Sapa pagi kita boleh banget.
1: Boleh dong.
0: Silahkan ke DM Instagram gue, @danargumilang, @astriovi. Mampir ke wawanya Delta FM juga boleh.
1: Boleh banget, kirim WhatsApp di situ ya. Nomornya adalah 0811-8878-991.
0: Up next one, kita punya lagu yang di-request sama Efren Martino. This is The Killers with Human. Buat teman-teman yang mau request juga masih ditunggu, silakan ke Instagram kita atau ke wawanya Delta FM ya.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Jatinegara. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MI Ridwan Rais terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: We're back, good friend. Masih yeah. nemenin hari Selasa pagi lo di keseruan Good Mood Club.
1: Betul banget, masih ada Danar Ovi ya yang menemani Good Friend sampai dengan jam 10 nanti. Lagu-lagu enak udah kita puter, kalau misalnya ada yang mau request boleh banget.
0: Boleh banget. Ini pun juga tadi ada Dias Rahza yang lagi bisnis trip di Bandung dari kemarin, Vi.
1: Ih, seru banget sekalian. Dan ini dong, extend.
0: Wah, benar, kulineran di Bandung ya. Hari ini katanya mau meeting koordinasi sama teman-teman yang ada di Bandung. Sebelum meeting mau nyoba jogging dulu nih di udara Bandung yang cukup dingin pagi ini, 17 derajat kalau menurut smartwatch gue.
1: Wow.
0: Cukup bikin ngos-ngosan karena biasa jogging di Jakarta suhunya 23-24 derajat. Tapi pagi ini dia jogging dengan suhu 17 derajat.
1: Wow, dia request lagunya Krisye tadi ya.
0: Udah diputar ya lagunya ya.
1: Maksudnya judulnya Krisye ya, bukan lagu Krisye ya.
0: Betul. Ini ada Kang Hendy Rushender juga nih yang menyapa kita pagi ini. Pagi Danar, pagi yang sejuk dan dingin di Bandung katanya.
1: Kayaknya Bandung emang lagi sejuk-sejuknya banget ya.
0: Iya, kayaknya nih luar biasa loh. Ada siapa lagi nih, Vi?
1: Selamat pagi juga nih untuk Muhammad Iqbal. Katanya mau request dong pagi hari ini buat temenin gue yang lagi kedinginan di jalan, Craig David Insomnia sama Niscayanya Bilal. Kata gitu. Salam buat All Novels Group Indonesia yang di pabrik Sukabumi.
0: Wah, like earth hadir.
1: Pastinya dong.
0: Ada Kevin juga nih, Vi, yang hadir di DM Instagram. Selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi. Selamat pagi juga warga Jakarta. Masih di jalan yang bertaburan warna-warni seragam sekolah, dede-dede yang sekolah. Mau titip salam buat pacarku Nadia di Kelapa Gading. Akhirnya lo sebutin nama cewek lo ya, Kevin ya. Selama ini kayaknya mau titip salam buat pasanganku. Cela ditutup-tutupin pasangannya, akhirnya di mention sama
1: Nadia
0: dia.
1: Nadia namanya. Kelapa Gading, bagus pilihannya.
0: Sabar, tenangkan diri lo. Buat mama papa sama adek di rumah juga semangat beraktivitas. Mau dengerin lagunya Simple Plan yang jet lag.
1: Siap.
0: Ini buat good friend pun juga yang mau sapa pagi kita boleh banget.
1: Boleh dong.
0: Karena masih kita hadirkan sapa pagi Anda pagi hari ini, good
1: bener,
0: friend.
1: Bener banget.
0: Bisa kemana, Vi?
1: Bisa ke Instagramnya kita, Tastri Ovi dan Danar Gumilang. Kita juga udah live di TikTok sekarang. Hai yang sudah bergabung di TikTok.
0: Good morning.
1: Hai yang baru gabung ada Christina. Hai. Ada Astahia.
0: Ada Eric juga tuh.
1: Ada Prendi, ada
0: Wihan,
1: jangan lupa di follow-follow ya guys. Selamat pagi juga buat Rahmat yang request lagu katanya yang ngebeat tapi 90-an. Coba kita cari ini ya.
0: Sambil menikmati SSB Hajah ST.
1: Seger nasi soto ayam. Udah bukan seger lagi, kenyang.
0: Kita tunggu pokoknya teman-teman semua yang mau request mampir ke TikTok live-nya Delta FM silahkan. Mau ke Instagram kita @danargumilang @astriovi boleh atau ke wawanya kita ya.
1: Boleh banget. Kalau misalnya mau ikutan voice note boleh di 0811 8878991.

0: TikTok. Ada yang nanya tadi, gue tuh dikasih alih produk gitu, minjem punyanya Danar kalau bisa dipakai buat syuting kan. Terus nanya katanya apa mereknya, nanti ya kita bahas ya di on airnya ya. Jadi, di off airnya ya.
1: Jadi gini, good friend, ini konteks ya. Lo tadi orang-orang bilang kayak Danar pakai ini segala macam. Ini tuh buat gue kerja biasanya. Jadi Ovi tuh lupa bawa apa namanya gembolannya dia lah pokoknya.
0: Namanya juga hari ini saya bawa anak ya. Jadi suka banyak yang lupa.
1: Banyak nih, ketinggalan lah di mobil apalah segala macam. Terus kayak gue apa namanya, gue baru inget kayak Ovi ngerasa kayak nggak bawa apa namanya buat lipstick itu loh. Gue tuh di apa namanya di tempat gue ini nih ada satu yang dikasih sama kemarin tuh sama makeup artistnya temen gue. Kayak Nar biar gak pucat ini buat lo aja gitu. Gue kasih lah tadi ke Ovi. Ternyata di live TikTok kayak itu apa
0: banyak yang ngebahas. Ternyata bagus sih Nar. Bagus deh ya,
1: gue gak tau itu nama mereka apa dikasih bang. Kebetulan bang.
0: Nanti ya kita bahas ya.
1: Anyway, ini ada beberapa nama juga yang hadir di WhatsApp-nya kita 0811 8878991. Good morning, ada Joyce dari Bekasi.
0: Hi Joyce.
1: Pagi-pagi rasanya masih ngantuk tapi kudu siapin kido berangkat sekolah biar semangat mau dengerin lagunya Mika. Everybody's got love today. Thank you Kak. Sama-sama. Ada siapa lagi ya?
0: Ini yang gabung di sini ada Ian tentunya. Bang Ian sudah hadir. Morning Danar, Ovi. Amankah kondisi di Jakarta setelah semalam ada teror bom di sekolah dasar pula?
1: Iya, kemarin tuh diserengseng. Umur 34 tahun loh yang ini.
0: Iya, miris banget ya. Hari gini masih ada aja gebrakannya buat uji nyali katanya. Semoga semua aman dan sehat selalu semuanya. Request lagunya Warna 5 tahun lagi. Thanks a lot.
1: 50 kali ya.
0: 50 tahun.
1: Kalau 5 tahun lagi biasanya ditanya sama HR. Benar. 5 tahun lagi mau ngapain?
0: Apa yang kamu bayangkan? 5 tahun lagi kamu jadi apa? Maaf banget error ibu-ibu ya.
1: Morning Rich in Laughter. Terakhir denger Delta Mazara siaran sore sekarang pagi. Iya, aku sekarang siarannya pagi kebetulan.
0: Iya.
1: Jadi buat teman-teman semuanya, welcome to Good Mood Club. It's a show that will accompany your morning from Monday to Friday with me and also my partner here Astri Ovi with cool tunes, lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an akan kita hadirkan. Teman-teman pun juga bisa request ke sini, Avi.
0: Boleh banget. Kalau misalnya mau request, request aja lagu 90-an dan juga lagu 2000-an. Bisa di @AstriOvi, @DanarGumilang.
1: Yes.
0: Kita juga udah live di TikToknya @DeltaFM. Atau boleh voice note aja kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin ya. 0811-8878-991 by Wawa.
1: Yes.
0: Ya, sambil kita nantinya akan memutarkan lagu-lagu enak lagi lainnya.
1: Kayak lagu yang satu ini yang di request sama Joyce. Da-da-di-da-di-dum. Da-da-di-da-di-dum.
0: Nah, ini semoga juga bisa bikin semangat Alexander Setiawan ya, yang katanya baru balik kerja jam 6.47.
1: Luar biasa.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Masih ada Good Mood Club bersama Astriovi dan juga Danar Gumilang. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung via TikTok kita, karena kita sudah live di @DeltaFM. Jadi yes, kalau misalnya ada yang penasaran, pengen lihat situasi, kondisi terkini dari ruang siaran, lo boleh banget nih buat gabung di live TikTok kita ya.
0: Luar biasa, gue agak lumayan kayak jadi dejavu dengan ngomong situasi, kondisi.
1: Lapangan.
0: Dan segala macamnya. Thank you banget nih buat good friend yang sudah masuk di wawanya kita. Kita tuh kalau lagi live di TikTok, agak lumayan sensitif platform ini.
1: Iya, betul.
0: In any kind of social media that, ya apa ya, bisa dibilang kompetitornya dia, langsung kena violation. Ade,
1: iya,
0: lagi
1: kita tadi
0: Allah
1: dikasih tahu, katanya kalau misalnya untuk yang chat-chatan, ngomongnya kan wawa. Terus kalau buat yang posting-posting itu, bilangnya igoy.
0: Gua kayak, igoy itu siapanya Pargoy?
1: Saudaraan kayaknya ya.
0: Ini shout out dulu buat Kalinda, gemes banget deh. Dia bilang, tuh? Pagi Mas Danar Teh Ovi. Aduh, kalau gak dengar suara penyiar radio ini tuh gak afdol ya. Bikin semangat buat awal di aktivitas tiap pagi. Sehat selalu dan tetap semangat buat kalian.
1: Pastinya semangat
0: gitu
1: dong. Gue tuh ketawa bukan karena apa ya, afdol tuh udah lama ya.
0: Afdol, luar afdol biasa loh. Ini ada teman kita juga di Francisca Morning.
1: Hai Francisca.
0: Mau dengerin lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Ini luar biasa sekali nih kalau ngelihat beberapa teman-teman pun juga yang hadir di live TikTok kita. Thank you banget, iya, udah tap-tap juga layarnya.
1: Ada Endah Simon nih. Katanya selamat pagi kakak-kakak, sehat dan semangat selalu ya in this economy. Kamu juga ya. Seneng banget bisa lihat live radio. Bahla mah enggak ada ya.
0: Bahla, banyak sekali kosakata-kosakata pada masa aja ya. Bahla, afdol, iya, apalagi nih kira-kira nih.
1: Ada Winda juga, baru lihat katanya Kak Ovi.
0: Ih, dipuji, dia dipuji gak dibaca.
1: Iya, gak enak kalau maksud untuk baca diri sendiri kayak GM banget.
0: Lo kan bisa dibilang cantik ya, terima kasih, amin, dibilang cantik.
1: Katanya
0: gitu loh.
1: Katanya cantik banget, Novi, terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Ini berkat ada lift.
0: Ini gara-gara ada Aka juga kayaknya. Ada sebuah energi tersendiri buat Ovi bekerja di pagi hari.
1: Bener.
0: Di radio ini. Aka happy gak dengerin, temenin Bubun siaran?
1: Iya, lain lagi ya. Ada Endah juga, ada Meimai, ada Bunga Pramesti juga masih bergabung di sini, ada Mika Tumewu, terus juga ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ini terima kasih ya, banyak loh buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di kita, karena we're so happy to receive those message, karena ya mudah-mudahan kita bisa jadi fuelnya teman-teman semua, good friend yang sedang beraktivitas, dan teman-teman menghadirkan respon lewat Wawa, lewat IG, atau mungkin lewat live TikTok. It's such an apa ya, another fuel juga buat kami yang ada di sini untuk bisa delivering sesuatu yang menyenangkan, ya nggak sih Vi?
1: Betul banget. Selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Ini juga ada dari Perth, teman kita.
0: Morning.
1: Tapi ini gambar
0: gurita.
1: Gambar gurita.
0: Cukalidako. kita mau Delta Flash dulu. Ada Chester yang akan hadir sebentar lagi, sambil kita ngajakin teman-teman juga yang mau sapa pagi masih boleh banget ke wawanya kita 0811 8878991. Kecepatan gak sih ngomongnya?
1: Enggak. 0811 8878991.
0: Langsung aja bisa meluncur ke sana atau ke IG-nya kita @danargumilang atau @astriovi. Abis yang satu ini ada seseruan, kita mau ngomongin tentang olahraga. Olahraga apa kita?
1: Olahraga apa ya? Kalau olahraga ditinggal dong siarannya.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Lana Del Rey dipastikan akan tampil di Formula One Singapura Grand Prix 2026 pada tanggal 11 Oktober di Singapura. Penampilan ini menjadi konser publik pertamanya di Singapura sekaligus bagian dari hiburan F1. Kita beralih ke berita hiburan, Lionsgate resmi membuka audisi global untuk mencari pemeran utama Naruto, Sasuke, dan Sakura dalam proyek film live action Hollywood terbaru. Sutradara Destin Daniel Keaton mengajak talenta di seluruh dunia bergabung untuk menghidupkan kisah ninja legendaris tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola. Real Madrid kembali mendapatkan tawaran untuk bisa memboyong Aymeric Laporte di bursa transfer musim panas ini dengan dana 515 miliar rupiah. Namun manajemen Los Blancos menilai pemain tersebut belum sesuai dengan kebutuhan tim saat ini dan lebih memilih fokus pada target transfer lain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.